0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
1: Segera download RRI Digital.

Asik, ada kolaborasi ya dari Adrian Khalif dan juga Dipa Barus dengan Kualat nih teman Pro 2. Menemani kita di menit ke-8 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser informasi dengan dunia hiburan. Dimana kalau misalnya kamu suka film horor ya, ini ada sebuah film lagi yang baru. Karena bisa dibilang rumah produksi ini tuh sebelumnya menghadirkan istilahnya tuh film-film horor komedi. Jadi contohnya kayak jump scare. Maksudnya yang benar-benar dirilis sekarang itu jump scare. Setelah menghadirkan beberapa film sebelumnya seperti Kodrat, Pemukiman Setan, dan juga Badut Gendong. Nah, setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton di situ ya, Magma Entertainment menyiapkan proyek layar lebar terbaru dan mengumumkan film horor komedi berjudul Jump Scare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini tuh akan memadukan ketegangan dengan komedi nih, teman Pro 2. Yang bisa dibilang tuh ringan tapi spontan. Jadi melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor Indonesia. Film Jump Scare mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka, dan kesempatan tersebut muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Rencana itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sesosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Dan penemuan itu memicu keserakaian teror yang mengancam keselamatan mereka, di mana di tengah situasi mencekam, keempat sahabat tersebut harus mencari cara untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Berbagai aksi kocak pun di sini dihadirkan nih teman Pro 2, dan juga keputusan spontan ini juga mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supranatural yang tidak terduga. Nah, ini pemain-pemainnya jos-jos semua. Untuk menghidupkan cerita gitu ya, ada sejumlah aktor dan aktris lintas generasi dibintangi oleh Dion Wiyoko, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, serta Angie Marcheria. Pemainnya sendiri pun ini mengaku antusias teman Pro 2 ya untuk terlibat dalam proyek tersebut, salah satunya Dion Wiyoko. Dan menurutnya Jumpscare sendiri menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi memberikan warna baru bagi penggemar di Indonesia. Deretan pemain senior pun juga turut memperkuat jajaran pemeran film ini. Nama-nama seperti Chow Kin Wah, Mike Lutkok, Ira Maya Sofa, dan Ferdi Sulaiman dipastikan ambil bagian dalam proyek tersebut. Termasuk di sini ya, diungkapkan bahwa sutradara Charles Gozali mengatakan bahwa Jumpscare ini menjadi upaya Magma Entertainment untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jadi benar-benar beda setelah sejumlah film horor yang mereka produksi gitu ya, yang tentunya juga mendapatkan respon positif dari penonton. Sebagai informasi, mungkin kamu yang penasaran atau ingin tahu filmnya seperti apa, nah ini nanti akan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang ya. Karena proses syuting Jumpscare sendiri dijadwalkan dimulai tahun ini, jadi masih syuting-syuting nih teman-teman.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman berdua, ratusan pelajar tingkat SD dan juga SMP mengikuti lomba olahraga tradisional atau oltrad nih ya di alun-alun Ngawi. Sejumlah oltrad pun dilombakan diantaranya balap egrang, bakiak, dan gobak sodor. Wih, ini mungkin bagi teman-teman berdua nih ya, kayaknya permainan semacam ini sudah jarang kita temui. Tapi ini menjadi sebuah ajang yang luar biasa karena untuk membangkitkan semangat bermain ataupun berolahraga tradisional kembali nih teman Pro 2. Nah, terkait hal tersebut, Yuwono Kartiko selaku Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Ngawi yang akrab disapa King tersebut menyampaikan bahwa memang KORMI rutin mengadakan festival olahraga tradisional ini teman Pro 2 sejak tahun 2024. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya termasuk kegiatan olahraga tradisional dan juga meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget. Karena memang ya, sekarang itu kayak teman-teman itu mainnya udah gak offline. Dalam arti gak langsung, tidak langsung seperti bermain olahraga ataupun permainan tradisional seperti itu. Rata-rata sekarang pada main gadget gitu ya. Sehingga betul sekali kita perlu untuk adanya seperti acara-acara gini ya teman-teman dua. Semacam itu, jadi olahraga tradisional. Ini luar biasa banget gitu. Nah, untuk 3 jenis olahraga masyarakat, jom yang dilombakan meliputi balap egrang, balap bakiak, dan juga gobak sodor. Dan sebanyak 340 pegiat olahraga di sini mengikuti festival Oltrad di alun-alun Ngawi tersebut. Dan kegiatan ini juga diwarnai oleh bazar UMKM serta lainnya. Hollywood.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di Ispada, informasi terakhir dari sini yang akan Nabila berikan sebelum nanti Nabila ajak kamu untuk bergabung di sesi Ispada Topik. Nah, jadi kita bergeser ke wilayah Kabupaten Madiun, di mana sebanyak 800 petugas sensus ekonomi 2026 resmi dilepas untuk melakukan pendataan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Madiun, mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Adapun pelepasan tersebut ya dilakukan di Pendopo Ronggo Jumeno pada Minggu 14 Juni kemarin. Dan Wisma Eka Nur Cahyanti selaku Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa seluruh petugas secara serentak akan melakukan pendataan lapangan di wilayah tugas masing-masing yang sudah ditentukan. Petugas nantinya akan lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan sebelum pada akhirnya melakukan pendataan langsung kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya sendiri, petugas juga akan mendokumentasikan kondisi rumah tampak depan dan juga sanitasi rumah warga sesuai dengan prosedur pendataan. Menurut Wisma, langkah ini dilakukan untuk memotret kondisi sosial masyarakat sebagai bagian dari data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, dikatakan juga bahwa Sensus Ekonomi 2026 ini juga bertujuan untuk memotret perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir, mulai dari berkembangnya transaksi digital, penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga munculnya sumber penghasilan baru seperti konten kreator ataupun pelaku affiliate di sini nih teman Pro 2. Untuk memastikan keamanan dan keabsahan petugas, Wisma menjelaskan petugas sensus nantinya bisa dikenali melalui rompi nih teman Pro 2 dan juga tentu ada surat tugas yang dibawa oleh petugas. Jadi misalnya kamu didatengin gitu ya sama petugas sensus, kemudian tidak menggunakan atribut-atribut tersebut maupun surat tugas yang dibawa ketika bertugas, ini perlu diwaspadai ya teman Pro 2. Sementara itu, identitas petugas bisa ditunjukkan melalui aplikasi Sobat karena kartu identitas fisik masih di dalam proses. Sementara itu, Bupati Madiun sendiri Hari Waryanto menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran tentu saja. Dan diingatkan juga untuk kamu semua teman Pro 2, seluruh petugas yang mengikuti ini ya, harap bersabar dalam menjalankan tugasnya, menjaga kualitas harus dan keakurat data yang dikumpulkan. Karena data yang valid sangat dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini. Dan tentunya dari segi masyarakat pun juga diminta untuk menerima petugas sensus resmi dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena memang hasil sensus ini nanti bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.

0: masuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bareng sama aku Nabila Negari ya, balik masih lanjut. Terus lanjut ada sama siapa nih?
1: Sama aku Beka, balik lagi sama Beka, sama Beka.
0: Beka. Ih, aku kayak udah lama banget enggak dengerin suara Beka deh.
1: Oh my god, terakhir ketemu kan minggu lalu ya, iya, di tapi, Spada juga.
0: Betul, tapi udah serasanya bertahun-tahun.
1: Oh my god. LDR ya kita ceritanya.
0: Lah ya makanya udah kayak berpunama-purnama gitu, beberapa purnama gitu. BK apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Nabila sendiri gimana nih?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kelihatannya seger-seger gimana
0: gitu. Oh iya.

0: suaranya seger-seger gitu. Udah sarapan belum nih?
1: Belum, alhamdulillahnya. Iya. Ya pokoknya apapun itu ya, mm-hmm. ini diberikan kesehatan buat teman-teman Pro 2 juga, diberikan Amin. Kesehatan, apalagi mungkin kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang yang memiliki waton-waton apa tertentu gitu ya, katanya
0: iya,
1: sakit-sakit.
0: Mm-hmm, di bulan-bulan purnama suro ini ya.
1: Betul, karena mengingat ini malam, kalau nggak salah malam ini juga ya.
0: Betul, 15 ke 16 ya.
1: Betul, ini bertepatan dengan 1 Muharram, teman Pro 2. 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya. Jadi besok banget ini merupakan Tahun Baru Islam. Jadi selamat Tahun Baru Islam ya teman Pro 2.
0: Mm-hmm.
1: Sudah memulai lembaran baru lagi.
0: Tinggalkan yang lama-lama
1: pastinya ya. Dan ya buat teman-teman Pro 2 semoga pokoknya kuat ya, diberikan kekuatan untuk menghadapi
0: hari-hari yang semakin dar-dar-dor ya.
1: Betul banget. Karena memang kalau Juni ini kayaknya padet-padetan banget gitu loh, acaranya kayak wow, numpuk kayaknya.
0: Setuju.
1: BK sendiri gimana nih? Ada acara-acara apa gitu, dar-dar apa selama bulan Juni ini?
0: Alhamdulillah selama bulan Juni ini belum kedapetan tanggal merah ya sampai sekarang, karena di bulan Mei kemarin kita kan dilena sama tanggal merah ya Mbak,
1: iya,
0: ya. Jadi kayak aduh enak banget. Juni ini kok kayak enggak selesai-selesai ya?
1: Jadi udah ibaratnya tuh kayak balas dendam gitu ya.
0: Bener banget, dihajar di sini. Semoga dihajar kita tetap sehat ya di bulan Juni ini.
1: Betul. Kamu pengen tanggal merah kan?
0: Pengen banget.
1: Tapi ini nggak adil sih nih. Ada bulan Juni tanggal merahnya satu, kayaknya nggak cocok sih. Harus dihitemin ini, harus dihitemin.
0: Oh jangan dong.
1: Di spidol abis ini ya.
0: Aku ilangin spidolnya.
1: Betul banget. Tapi kan ini mendekati 1 Muharram nih ya.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kan kayaknya rame-rame ada sebuah tradisi-tradisi gitu. Kalau Nabila lihat di beberapa daerah ataupun berita-beritanya itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat, tradisi-tradisi di masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau BK sendiri, BK asli mana sih kalau boleh tahu?
0: Aku aslinya Ponorogo. Tetanggaan.
1: Pas banget.
0: Baru aja ya. Ada tradisi tadi malam.
1: Nah, boleh ceritain dong, tapi sebelum cerita ya. Mm-hmm. Nanti mungkin ceritanya nanti aja.
0: Oh, udah menggebu-gebu nih, tapi sabar dulu ya.
1: Sabar dulu. Boleh ajakin teman Pro 2 untuk membahas apa pada pagi hari ini, BK?
0: Kita bakal bahas tentang tradisi-tradisi nih. Kalau teman Pro 2 punya cerita-cerita atau teman Pro 2 pernah ikut langsung ke dalam tradisi tersebut, boleh banget cerita di Instagram kita @RRI Pro 2 Madiun. Atau WhatsApp kita
1: di mana BK? Di 0811-369-7755. Pokoknya teman Pro 2 boleh cerita-cerita terkait tradisi apa menjelang 1 Muharram gitu ya. Biasanya mm-hmm. kan ada entah ritual-ritual mm-hmm. ataupun tradisi apalah itu pokoknya,
0: yang kejawen-kejawen gitu ya.
1: Kejawenan gitu. Boleh banget diceritain di situ. Boleh sekalian request lagu teman Pro 2. Pokoknya kita tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada
1: selamat pagi teman pro 2. Semangat banget gitu ya BK kayaknya.
0: Soalnya kita mau ngegibahin, enggak sih, mau ngomongin ya.
1: Ngomongin apa tuh?
0: Tradisi-tradisi sakral yang ada di Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah ini.
1: Haram juga gitu.
0: Bener.
1: Ya tepatnya. Jadi ini banyak sekali tradisi. Tapi sebelum kita menyebutkan tradisi-tradisi yang ada nih BK, kan kamu ngomongin dari Ponorogo gitu ya.
0: Betul.
1: Aku pengen tahu karena Ponorogo ini dari kemarin-kemarin kayaknya padet acara gitu.
0: Bener banget, Ponorogo Juni ini udah nggak ada matinya.
1: Tapi
0: hidup
1: kok,
0: terus.
1: Hidup terus gitu ya, seru kayaknya. Ada apa aja sih di Ponorogo? Kalau nggak salah kemarin ada festival reok.
0: Reok, iya.
1: Malam pembuka, kemarin terakhir ya.
0: Bener banget. Nah terus baru banget kemarin nih Mbak Nabila, di hari Minggu ada tradisi yang paling sakral atau kayak puncak acaranya sih menurut aku. Itu namanya Bedol Pusoko.
1: Wih.
0: Kayak terdengarnya agak-agak serem gitu ya.
1: Bedol Pusoko itu gimana? Bedol itu kan keluar, bedol mengeluarkan enggak? Iya enggak sih? Sok Jawa banget.
0: Setahu aku nih, Bedol Pusoko itu prosesi sakral pelepasan dan pengarakan benda-benda pusaka bersejarah kayak tombak atau kayak payung-payung kebesaran gitu. Iya. Dari kediaman kepala daerah menuju kawasan bersejarah yaitu Masjid Batoro Katong. Kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu kali ya, Masjid Batoro Katong udah terkenal banget ya. Nah tradisi ini biasanya dilaksanakan buat menyambut tahun baru Islam atau satu suro atau hari jadi daerahnya Ponorogo juga.
1: Wih, jadi makanya ramai. Bener. Karena juga bertepatan dengan hari jadi Ponorogo tuh.
0: Semua hari jadi disatuin jadi satu.
1: Langsung
0: di Bedol Pusoko.
1: Keren. Berarti itu istilahnya kayak benda-benda pusakanya diarak, terus dipajang gitu atau seperti apa? Jujur Nabila juga belum tahu gitu.
0: Sepenglihatan aku ya, ini tuh lebih dari sekedar arak-arakan budaya sih Mbak. Kayak setiap pusaka itu bisa dimaknai sebagai cerminan sifat seorang pemimpin. Kalau kata cerita teman aku itu juga bakal dimandiin ya istilahnya,
1: iya,
0: di masjidnya sana nanti. Biar bersih lagi kali ya, biar suci kembali.
1: Oke. Tapi BK sendiri udah pernah melihat prosesinya?
0: Astagfirullahnya belum.
1: Astagfirullahnya
0: karena
1: belum.
0: Dimulainya itu dini hari dan itu jalan kaki dari.
1: Makanya astagfirullah gitu.
0: Jam segitu maaf ya teman pro 2, masih tidur akunya. Dimulainya dari rumah dinas Bupati Ponorogo, habis itu jalan kaki ke Makam Batoro Katong.
1: Itu jaraknya berapa kilo ya?
0: Lumayan jauh.
1: Lumayan jauh
0: sih.
1: Ya?
0: 3 kilo ada kali ya. Dan katanya cuma orang-orang tertentu aja yang bisa ikut dari awal sampai akhir. Kayak kalau misalnya kita mau ikut mungkin di pertengahan jalan kali ya ngelihat atau cuma motret video aja.
1: Dini hari ya, tengah hari tuh berarti, jam 12, jam 1 gitu ya.
0: Jam segitu mereka lagi ngelakuin prosesi sakral, sedangkan kita masih tidur.
1: Kita juga melakukan prosesi.
0: Apa tuh?
1: Bobo.
0: Itu juga prosesi sakral diri kita gak sih? Kayaknya tahun depan kali ya, kalau misalnya teman pro 2 mau ikutan tuh harus siap-siap dari subuh sih. Dan kalau bisa siangnya tidur dulu aja ya.
1: Dibalik ya, sehari aja dibaliknya.
0: Jadi kalong ya kita.
1: Betul. Tapi ngomongin soal satu Muharram itu tadi ya teman pro 2, banyak sekali tradisi-tradisi yang ada. Tidak cuma di Ponorogo, mungkin di beberapa daerah pun ini juga mulai banyak gitu ya. Di antaranya mulai dari kayak larungan, terus mungkin ada macam-macam kali ya.
0: Ada banyak banget
1: tuh wes pokoknya ya, yang bakal nanti kita ungkapkan juga. Tapi kita pengen tahu dari sisi teman pro 2 ini kira-kira dari mana aja gitu. Ini sudah ada yang bergabung nih BK.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Aprianti Sahid. Katanya
0: halo.
1: Sih beli ember, baskom baru sama buat bubur tujuh rupa.
0: Wow, dari mana nih kalau boleh tahu?
1: Nah, tidak disebutkan sayangnya. Ada pawai obor juga.
0: Keren ya.
1: Keren ya. Jadi kayak rame banget nih.
0: Dan aktif banget ya menyambut tahun baru Hijriyah ini.
1: Nah, ini tapi bingungnya kenapa beli ember sama baskom baru? Untuk apa? untuk apa ini? Untuk mandi, untuk mandi kali ya.
0: Agak unik juga ya, ini kayaknya favoritnya ibu-ibu nih.
1: Nah,
0: beli ember dan gayung baru.
1: Betul, habis itu digawe umbah-umbah.
0: Betul banget, template ya.
1: Template banget lagi. Terus, Abis itu ini nih dari siapa ini? Dari Fikri. Katanya kalau aku sih ada arak-arakan.
0: Jangan-jangan Fikri ini dari Ponorogo juga
1: mungkin
0: kali ya.
1: Mungkin kali ya, cuman tidak disebutkan. Betul. Tapi ya mungkin kalau di Kota Madiun ada enggak sih? Kayaknya sih gak ada ya. Mungkin bagi teman Pro 2 yang Kota Madiun, ayo dong komen dong, kasih tahu Nabila ada agenda apa sih gitu ya.
0: Barangkali di desanya barangkali ada acara ya.
1: Nah, di daerahmu gitu ya, di kompleksmu atau di mana gitu melaksanakan apa, tumpengan kayak atau apa gitu. Boleh ngundang juga.
0: Biasanya tuh ada selamatan gitu enggak sih kalau di daerah Jawa-Jawa Timur nih?
1: Betul betul betul. Jadi boleh banget spill-spill di sini. Sekalian boleh request lagu. Pokoknya kita tungguin, kita baik hati kok. Boleh banget bergabung di mana sih BK?
0: Di Instagram kita @rriprodua_madiun atau WhatsApp
1: juga,
0: kita
1: di 0811 369 7755. Stay tune.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongkol. Prasasti Watu Ongkol adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongkol ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongkol memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan ongkol berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.

0: asik banget gak sih lagunya? Bikin kita tuh semakin semangat di pagi hari ini.
1: Setuju.
0: Dari Maestro 17 ya, judulnya Maestro 17. Suka Korea gak?
1: Suka.
0: Siapa nih idol favorit kamu?
1: Aku sukanya Lucas, kebetulan udah keluar dari NCT ya mbak.
0: Bener banget ya, ya.
1: Udah jadi gak suka lagi deh.
0: Hot gitu. Oh alah, ternyata sukanya NCT gara-gara Lucas gitu. Tapi kalau dia ngeluarin debut single gitu, suka berarti.
1: Suka
0: ngikutin
1: banget.
0: Lagi.
1: Balik suka lagi.
0: Ada aja.
1: Nyawanya cuma di sana ya.
0: Nyawanya cuma di sana gitu ya. Tapi biar kamu semangat nih ya, aku ngajakin kamu untuk berkeliling.
1: Kemana tuh?
0: Berkeliling mengenal tradisi-tradisi yang ada di beberapa daerah menjelang perayaan 1 Muharram.
1: Seru banget.
0: Seru banget kan? Nah ini mungkin BK juga bisa membantu gitu ya, menyepil satu persatu. Tapi Nabila dulu kali ya.
1: Oh boleh.
0: Ada namanya tradisi pawai obor 1 Muharram. Nah ini kayak yang tadi nih, yang gabung
1: iya,
0: tadi ya. Katanya
1: tadi
0: ngomong
1: ya.
0: Tradisi pawai obor. Jadi memang dilakukan di sebagian besar daerah di Indonesia di dalam menyambut tahun baru Islam. Dan masyarakat sendiri ini berbagai kalangan bakal kompak mengenakan pakaian muslim sambil berpawai obor. Jadi bawa obor gitu keliling-keliling.
1: Itu kayak scene yang ada di Upin Ipin itu gak sih? Mereka keliling bawa obor.
0: Betul, jadi keliling desa, kampung. Memang untuk merayakan tahun baru Hijriah itu. Dan biasanya masyarakat akan melakukan pawai obor ini sambil melantunkan solawat dan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oh seru banget, ini mempererat kekompakan desa ya.
0: Yaps. Terus ada apa lagi nih BK?
1: Ada yang menarik dari Padang nih, namanya itu Tabui. Salah satu tradisi Muharram paling unik di Indonesia, terutama di Pariaman. Jadi warganya itu bikin bangunan raksasa yang tinggi dan penuh hiasan yang namanya itu Tabui. Biasanya itu ada unsur kuda bersayap, terus ada dekorasi warna-warni yang megah banget. Bayangin gotong royongnya sekompak apa coba ini.
0: Wih keren banget.
1: Mau banget sih tapi lihat
0: itu,
1: ke Pariaman.
0: Itu gimana kuda terbang? Bayangin ini keren sih tapi ya.
1: Jadi, semegah itu ya.
0: Lah ya, jadi dia membangun rumahnya itu memang waktu 1 Muharram, menjelang 1 Muharram membangun rumah gotong royong. Terus itu diapain rumahnya ya? Jadi kepo.
1: Kayaknya dipersembahkan
0: gitu ya.
1: Buat entah buat apa gitu kali ya, Mbak ya.
0: Iya, bagus sih. Jadi kayak benar-benar gotong royong. Jangan-jangan ini rumahnya bisa dikotong lagi. Kan
1: bisa
0: ada
1: jadi
0: tuh,
1: ya.
0: Kan ada
1: bisa
0: tuh ya.
1: Bisa dimasukin gak ini?
0: Betul-betul. Soalnya kan ada kalau gak salah tuh emang bangunan yang memang bisa diangkat-angkat gitu loh.
1: Oh betul sih. Udah. Abis itu dibawa keliling gitu ya.
0: Nah kayak begitu. Terus ada apa lagi nih BK?
1: Terus ada tradisi santunan anak yatim nih. Masya Allah ya. Biasanya diadakan di masjid-masjid sama organisasi setempat.
0: Jadi memang apa ya, menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan juga.
1: Bener banget, berhubung, kita saling berbagi
0: betul,
1: each other ya.
0: Betul, berhubung ini kan apa ya, ibaratnya tuh memulai lebaran baru lah. Setidaknya kita tuh mulai dari nol kakak. Jadi kebaikannya ditabung lagi, harus semakin lagi.
1: Betul
0: gitu
1: banget, jangan cuma casing HP yang baru.
0: Nah,
1: diri kita juga harus baru ya.
0: Asik, betul banget. Terus ada lagi, namanya tradisi ngadulak.
1: Apa tuh?
0: Ngadulak beduk Sunda. Jadi ini ada di Sunda. Nah, di mana tradisi unik ini tuh apa ya? Kayak dilakukan memang dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Islam 1 Muharram, dan salah satu daerahnya masih menggelar ini tuh di Sukabumi sih. Sukabumi, tapi Sunda juga, masyarakat Sunda juga gitu. Jadi tradisi ini tuh merupakan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Sukabumi untuk merayakan tahun baru Islam, dan kegiatan ini tuh meliputi aksi menabuh beduk. Makanya tradisi ngadulak atau beduk.
1: Oh seru banget, udah gitu. Kayak Idul Fitri ya rasanya.
0: Ya kayak duduk-duduk ya, seru banget. Apalagi sambil ngarak obor itu tadi ya, bener-bener kayak rame banget gitu loh.
1: Meriah banget.
0: Betul. Jadi apa ya, istilahnya tuh kalau satu surah kan ada yang bilang gak boleh merayakan.
1: Iya gak boleh keluar rumah.
0: Gak boleh keluar rumah, harus hati-hati kayak gitu. Jadi diramaikannya sebelum-sebelumnya, menjelangnya. Nah ini ada lagi satu daerah yang berbanding terbalik sama tadi.
1: Apa itu?
0: Kan ini tadi beduk-beduk gitu ya, rame-rame. Nah ini ada tradisi topo bisu.
1: Oh apaan tuh?
0: Jadi tradisi ini tuh dilakukan. Betul, emang iya. Dilakukan di daerah Yogyakarta. Dan biasanya digelar oleh masyarakat yang apa ya, keliling benteng keraton gitu. Jadi merupakan ritual keliling benteng keraton. Terus kegiatan ini tuh memang dinamakan tapo bisu karena dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
1: Jadi cuma diem melilingi. Aja.
0: Betul, nggak boleh ngomong sepatah kata pun.
1: Jadi kita cuma dengar suara nafas sama orang jalan kaki plak-plak doang ya.
0: Bahkan nafas kayak gitu nggak boleh ya.
1: Karena nanti berisik, gak jadi tapak bisu lagi dong. Jangan-jangan gak boleh pakai alas kaki juga.
0: Waduh, nyeker. Mungkin biasanya, ya. Kan biar gak tepak-cepak-cepak gitu.
1: Bener, teman-teman keraton juga kadang gak pakai alas kaki gak sih biasanya kalau di keraton.
0: Iya, iya, iya. Dan ini jalannya sejauh 7 kilo.
1: Wow. Kata aku pada nyalain Strava dari sekarang. Lumayan itu.
0: Betul, betul, betul. Pastinya masih ada banyak lagi ya BK tradisi-tradisi yang lain. Nah mungkin nanti bisa BK bantu tuh untuk spilkan ke teman Pro 2. Nah sekarang mungkin sesi baca-baca komen nih. Boleh.
1: Seru.
0: Ada dari siapa?
1: Ada dari Pratisya nih katanya. Aduh. Yang paling sering ditemuin di banyak daerah waktu Muharram itu banyak masjid dan komunitas ngadain santunan buat anak yatim, kayak yang udah kita sebutin tadi.
0: Betul,
1: ya
0: betul, betul.
1: Jangan-jangan kita satu daerah lagi nih. Nah. Karena selain merayakan tahun baru, Muharram juga jadi momen buat ningkatin kepedulian sosial. Keren banget. Respect. Respect King.
0: Respect King. Mahkotamu masih dianterin. Terus ada lagi gak?
1: Ada dari siapa nih?
0: Siapa nih? Dari Bebe. Kata sih yang paling sering ini ya. Kalau aku tuh yang paling sering pawai obor. Karena menurutku tradisi ini tuh sangat menarik gitu, bisa mempererat kebersamaan. Terus kalau dari Siti, ini sih tradisi kirab budaya. Wih, ada kirab budaya juga gitu loh. Sama dari Dewi ini berbanding, ada tradisi bersih desa.
1: Nah, jadi selain menyucikan diri, menyucikan desanya juga,
0: menyucikan desanya juga. Jadi semuanya pokoknya dimandikan gitu ya. Lah iya benar toh.
1: Dicuci ya.
0: Dicuci semua.
1: Sejalan aspal-aspalnya juga.
0: Betul. Jangan lupa kamu juga mencuci baju ya.
1: Pakai ember yang udah dibeli tadi.
0: Nah, umbah-umbahannya dicepak nih. Terus ada dari Fajar nih ya. Malam satu Muharram nih, biasanya diisi sama istighosah dan doa bersama kalau di daerahku, Kak.
1: Seru.
0: Betul, betul, betul.
1: Emang Muharram ini mempererat kita semua ya.
0: Jadi lebih enak lah, nyaman. Terus ini ada yang bergabung, cuman mungkin ini ya, beda sesi gitu. Dari Chazi, dari Chazi. Mungkin ini ya, lebih kepada semangat untuk menjalani hari-harinya meskipun berat gitu ya. Karena ini dia curhat ya, justru curhat karena di lingkungannya ini ternyata mempertanyakan dirinya gitu. Apakah tidak sepenting itu? Apakah mereka iri? Apakah mereka benci kayak gitu? Kayak
1: semangat ya.
0: Kayak istilahnya tuh dijauhin gitu ya, dijaga jarak sama lingkaran orang-orang yang terdekat gitu.
1: Coba lapor Pak RT.
0: Nah, coba lapor Pak RT.
1: Barangkali kan ada mediasi bersama ya.
0: Nah, betul betul betul. Ya memang sih kayak support diri apa ya? Dia tuh bilang sekali-kali mengangkat harga diri kayak aku berharga. Tapi kenapa pertanyaan-pertanyaan yang selalu mendominasi itu tuh berada di kepala gitu? Karena memang mungkin ya itu ya, ada orang-orang yang membenci karena mungkin kita terlalu bersinar. Nah, betul, barangkali seperti itu. Jadi jangan patah semangat, jangan pesimistis ya Chazi, tetap semangat pokoknya menjalani hari-harimu.
1: Betul, gak usah insecure.
0: Betul, jadi wes pokoknya biar semangat, tak kasih lagu lagi. Tak kasih lagu lagi, sambil nungguin yang belum gabung, ini masih kita kasih kesempatan ya.
1: Betul banget.
0: Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana BK?
1: Di RRI Pro 2 Madiun atau di WhatsApp kita 0811 3697 755.

0: kau benar-benar jodoh.
1: Ih, abang, ayah jadi malu, bang. Diliatin banyak orang tuh.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Dadah.
1: Selamat pagi teman berdua.
0: Aha, karena besok udah Muharram ya. Betul. Pasti udah pada nyiapin starter pack gak sih? Abis Muharram nih kita harus memperbaiki diri.
1: Asik. Mm-hmm. Emangnya harus apa, BK?
0: Sebenarnya enggak ada yang aneh-aneh sih, cukup tingkatin ibadah. Lebih rajin lagi ya, mungkin ditambahin sholat-sholat sunahnya. Abis tuh merealisasikan target nih buat tahun baru hijriahnya, bisa kayak mengevaluasi diri. Terus kita juga punya menetapkan tujuan dalam ibadah, barangkali menyempurnakan ibadah ya, berangkat haji apa umroh gitu.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Abis itu kita juga bisa melanjutkan kegiatan sosial nih. Jadi gak cuma di hari Muharram aja kita santunan anak yatimnya, mungkin di setelah Muharram kita juga bisa rajin-rajin buat melanjutkan kegiatan sosial, kayak bersedekah gitu ya Mbak ya.
1: Pastinya juga jangan cuman untuk dipamerin aja.
0: Dari hati ya.
1: Bener-bener dari hati dan tulus teman.
0: Betul banget. Abis itu kita juga bisa nih menyambut bulan Safar, karena bulan berikutnya dalam kalender

0: Nah, kalau belum mungkin bisa ya dicicil dari sekarang nih.
1: Dikejar, mumpung masih 6 bulan lagi.
0: Masih ada time target-target yang banyak lah.
1: Betul, betul. Nanti kalau misalnya udah ganti tahun, resolusi lagi, resolusi lagi.
0: Makin resolusi numpuk mulu. Ya. Resolusinya ada tapi gak dijalanin betul, aja betul, nih betul.
1: Jangan cuma wacana sesaat tapi juga harus ada aksi teman Pro 2.
0: Betul sekali. Biar gak cuma omong-omong doang ya.
1: Nah, biar gak cuma omdo omong doang.
0: Omdo omong doang. Kan lumayan ya kalau targetnya udah selesai kan kita bisa pamerin di Instagram kita.
1: Betul. Sekarang zamannya kayak wah, eksistensinya harus ditingkatkan gitu ya,
0: betul.
1: Branding lewat media sosial.
0: Bikin portofolionya di Instagram ya.
1: Betul betul betul. Sama itu tuh di LinkedIn.
0: Oh LinkedIn. Iya benar banget.
1: Kalau anak-anak muda kan LinkedIn.
0: Medsosnya Gen Z sekarang LinkedIn.
1: Betul betul. Jadi kayak wow. Ya udah manfaatin aja teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Selalu masih ada sisa waktu.
1: Yups, betul banget. Nah, ini ternyata tadi kan ada beberapa tradisi yang belum kita sebutin nih ya, Beka. Mm-hmm. Sebelum kita tutup dan juga kita bacakan komentar-komentar yang sudah masuk. Ini Nabila ada beberapa informasi tradisi lagi yang bisa kamu ketahui teman Pro 2, di antaranya ada tradisi kirap kebobule. Itu di Solo.
0: Kebobule?
1: Yeah.
0: Apakah pakai hewan kerbau?
1: Iya emang kerbau.
0: Oh beneran.
1: Dan bule, bule ini karena memang kerbau itu bulu atau apa sih? Bulu ya.
0: Bulunya warna putih.
1: Bulunya kah? Warna putih, betul.
0: Oh, makanya disebut bule ya.
1: Yaps. Jadi sebagian besar orang Jawa itu kan kalau menyebut tahun baru Islam kan satu suro nih.
0: Betul.
1: Jadi memang di sejumlah daerah di Jawa ini digelar tradisi malam satu suro, termasuk di Solo sendiri ada namanya kirap kebobule.
0: Oh, menarik banget.
1: Jadi emang untuk apa ya, menjaga pusaka milik Kiai Slamet. Dan tradisi ini juga kerap disebut kirap Muharram. Itu BK.
0: Eksis ya kirap-kirap ini.
1: Terus ada juga ziarah Gunung Tidar.
0: Jadi
1: ini merupakan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi wisata Kebun Raya Gunung Tidar Magelang. Yang punya tradisi berziarah yang digelar setiap malam satu suro atau malam ini nanti nih. Jadi nanti malam bakal rame tuh ya masyarakat-masyarakatnya yang menyambangi makam-makam para leluhur untuk berziarah. Dan di dalam pelaksanaan sendiri, masyarakat itu biasanya juga mendaki gunung tersebut untuk berziarah di makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan juga Kiai Semar yang dulu ikut menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa.
0: Wah, menarik banget ya.
1: Yeps.
0: Aku gak sabar nonton di TikTok aja sih. Ziarahnya kayak gimana? Apakah betul, ada prosesinya?
1: Bener-bener, pasti ini TikToknya bakal FYP-nya beda gitu ya.
0: Algoritmanya beda lagi.
1: Algoritmanya beda lagi. Menampilkan ya tradisi-tradisi ataupun pelagelaran-pelagelaran yang di akan Muharram dilakukan menjelang satu Muharram. Termasuk ini yang terakhir ada tradisi ngagung. Ngagung itu berada di masyarakat kawasan Pangkal Pinang, Bangka. Jadi di sini masyarakatnya itu punya kegiatan dengan datang ke masjid dan membawa dulang. Dulang itu berisi makanan dan juga lauk pauk untuk dinikmati bersama.
0: Wow.
1: Cuman kalau kita bahasa Jawanya dulang itu kan makan ya, memakan ya.
0: Disuapin ya.
1: Betul. Tapi emang dulang di sini itu berisi makanan dan lauk pauk untuk dinikmati bersama-sama.
0: Konotasi maknanya sama.
1: Betul, jadi itu tadi tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Beberapa Indonesia, betul. Dan ini mungkin kita bacakan nih WK ya. Beberapa yang sudah masuk di sini. Ada Afif Mukminin di Sumenep. Kalau di daerah Sumenep biasanya masyarakat di sekitar sana tuh membuat pembuatan kuliner khas Sumenep, yaitu Tajin Sorah.
0: Weh, menarik ya namanya.
1: Apa tuh? Keren ya. Tajin sorah yang terbuat dari beras yang dimasak dengan santan gurih, lalu diberi berbagai macam lauk dan rempah serta ritual doa bersama.
0: Agak mirip nasi uduk ya.
1: Mungkin ya.
0: Ada beras sama santannya.
1: Tapi enak banget tuh. Keren tuh ya. Maksudnya tajin sorah itu di Madura.
0: Oh, kepikiran namanya tuh keren juga ya.
1: Terus ini kebetulan requestnya adalah Daisies Justin Bieber. Bentar ya.
0: Okay.
1: Dicari dulu nih. Terus lanjut ada siapa nih BK? Ada siapa? Ada dari Dewi. Katanya sih tradisi bersih desa yang dilakukan sebelum satu Muharram kalau di daerahku tuh ngajar Bukan gotong royong, kata tradisi bersih desa tuh.
0: Oh, ngajarin anak-anak ya.
1: Betul.
0: Biar ayo dimulai anak-anak. Dari dini.
1: Betul. Ayo

0: sih.
1: Bisa dari Rizky di Jombang. Wih, dengerinnya Pro 2 RR Madiun, bagus deh. Katanya setiap menjelang satu Muharram itu ngadainnya doa bersama. Kayaknya rata-rata kalau yang di daerah Jawa Timur itu ya,
2: doa bersama, ya?
1: Pawai obor. Terus
2: ada kirap juga.
1: Kirap juga. Ya kebanyakan kirap-kirap kayak gitulah teman Pro 2 ya. Pokoknya bakal seru-seruan di malam satu Muharram ini. Termasuk ini ada dari yang terakhir dari Intan. Katanya sih kalau satu Muharram biasanya kalau aku ya pakai untuk diri sendiri aja sih, introspeksi diri tuh? Katanya.
2: Oh, bagus. Kayaknya meditasi sendiri dalam kamar ya.
1: Betul.
2: Karena kata teman aku ada mitos nih, Mbak. Apa tuh, katanya enggak boleh keluar di malam satu suro. Jadi bagus tuh untuk meditasi di kamar aja ya.
1: Ah, iya. Karena mengingat juga ada beberapa mitos-mitos yang ada gitu ya. Entah itu enggak boleh keluar rumah, enggak boleh apalagi
2: main-main
1: sampai malam. Kalau keluar jangan jauh-jauh.
2: Enggak boleh geber-geber motor.
1: Tuh, enggak boleh tidur semalaman. Alias tirakatan maksudnya.
2: Oke, betul.
1: Laku prihatin gitu loh. Karena memang diyakini untuk berjaga gitu. Manusia bisa lebih waspada menjauhi godaan hawa nafsu.
2: Aha.
1: Terus ada juga larangan menggelar hajatan tuh.
2: Oh,
1: mitos-mitosnya kan gitu.
2: Iya.
1: Mitosnya takut nanti mendatangkan kesialan bagi pengantin kah
2: atau ada bagi keluarga gitu ya?
1: Betul. Terus larangan bicara, ya itu tadi kayak topo bisu, membangun rumah, larangan membangun rumah ataupun pindah
2: gak
1: rumah.
2: Boleh juga?
1: Gak boleh.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Karena diyakini bisa membawa ketidakberuntungan atau memicu konflik bagi penghuni rumah baru.
2: Oh.
1: Wes gitu. Pokoknya suruh diem aja.
2: Udah fokus ibadah aja deh.
1: Nah.
2: Apa fokus gotong royong.
1: Yaps. Cuman kembali lagi teman Pro 2 itu kepercayaan ya.
2: Betul,
1: kepercayaan
2: sekali.
1: Dan juga keyakinan masing-masing.
2: Entah ya, itu kamu, juga beda ya.
1: Betul. Entah itu kamu percaya atau tidak, ya itu
2: urusan
1: masing-masing. Kembali lagi diserahkan kepada teman-teman Pro 2.
2: Oke
1: deh. Jadi berhubung ini sudah di sesi pada topik penghujung acara. Aduh. Ada pesan-pesan kah BK?
2: Pesan-pesannya adalah cepat capai goals-goalsmu itu sebelum di penghujung tahun dan sebelum tahun baru Hijriah 2027.
1: Asik. Sebelum kita ganti tahun lagi 2027.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Banget.
1: Kayak rasanya cepet banget,
2: iya.
1: Ya. Dunia ini sudah semakin berputar cepat teman Pro 2 sehingga kita harus terus mengejar impian kita sebelum kita dikejar oleh waktu. Asik.
2: Oh.
1: Terima kasih banyak untuk BK ya yang sudah menemani di pagi hari ini.
2: Terima kasih juga buat Mbak Nabila, buat teman-teman Pro 2 nih yang udah dengerin Spada di pagi hari ini.
1: Yoi, dan jangan kemana-mana karena kita masih bakal bergabung di sesi Spada. Cuman Spadanya adalah Spada Brem barengan sama Maitoru juga yang akan menemani kamu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga barengan sama Bu Ana berkaitan dengan suara.
2: Wah, seru nih.
1: Suara.
2: Kayak lagu ya.
1: Betul, suara. Gak mau nyanyi ah. Jelek. Karena berhubung ini lagi ramai sekali gitu ya. Apalagi Gen Z-Gen Z ini lagi mengguncang Indonesia. Maksudnya dengan suara-suara demokrasinya.
2: Betul, di jalanan.
1: Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya. Ada Maitoru juga berkaitan dengan suara demokrasi ala Gen Z. So stay tuned.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Swada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2 dan Maitoru.
0: Yuhu, pagi Nabila. Lama gak jumpa ya kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Lama tidak bersua dengan Maitoru yang iya. Unyu-unyu ini.
0: Gombal.
1: Kok gitu sih? Tidak yakin. Loh, namanya ini suara hati loh.
0: Bukan suara
1: menyuarakan hati.
0: Bukan suara mulut.
1: Iya, suara mulut juga. Suara hati suara yang dikeluarkan hati. Dengan suara mulut.
0: Okay.
1: Kalau suara perut beda lagi.
0: Nah, itu.
1: Krucuk.
0: Itu sebenarnya ada sih, untung enggak kedengeran aja.
1: Nah.
0: di udara ya. Untung enggak kedengeran di udara.
1: Betul.
0: Jadi suara kita aja ya yang mengudara.
1: Hmm.
0: Tapi juga suara kita kan banyak ya macamnya Nabila.
1: Betul.
0: Ada suara buat nyanyi, ya. Ada buat ngobrol.
1: Iya, itu ada seperti ini.
0: Iya, ada lagi yang lagi rame ya akhir-akhir ini adalah suara demokrasi.
1: Hidup mahasiswa.
0: Ya. Hari apa ya kemarin ya?
1: Kalau nggak salah hari Kamis apa Jumat ya?
0: Antara dua hari itu ya.
1: Minggu
0: lalu ada demo ya di
1: Jakarta, betul.
0: Oleh diwakilkan ya, kalau yang di sana sama mahasiswa UI ya.
1: Yeah.
0: Nah itu memanggil suara-suara generasi muda juga, terutama Gen Z ya. Jadi mulai muncul lagi, mulai mencuat lagi ya suara-suara argumentatif maupun yang memang bersifat demokratif.
1: Betul, gitu. Karena mengingat Indonesia sendiri kan menganut asas demokrasi dari rakyat,
0: oleh rakyat,
1: untuk rakyat.
0: Iya,
1: jadi harus
0: melibatkan banyak suara. Nah, hari ini kita juga bakal ngebahas tentang itu Nabila sama Bu Ana ya. Nanti di 9.30 kita bakal cuap-cuap tentang demokrasi.
1: Betul.
0: Ala Gen Z pastinya.
1: Yaps, jadi misalnya buat teman Pro 2 yang pengen menyuarakan gitu ya, menyuarakan, mengomentari, komentar-komentar, pengen bergabung, boleh banget gitu ya.
0: Iya, melalui WA kita ya di 0811-369-7755
1: atau bisa simak juga nanti di YouTube channel RRI Madiun karena nanti kita bakal live streaming di situ teman Pro 2 ya.
0: Iya,
1: bisa kamu bombardir tuh ya. Suarakan demokrasi kamu di live chat kita nantinya di YouTube channel RRI Madiun.
0: Anak muda udah saatnya buat speak up ya Nabila ya. Nanti kita bakal kasih ruang buat kamu speak up gitu lewat RRI Pro 2 Madiun gitu.
1: So stay tune aja teman Pro 2 ya.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Maddie.
1: Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Will you hold my hand so I'm not alone? 92 known.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadal, selamat pagi teman Pro 2.
1: Yo. Masih lanjut ya. Betul, di Brem.
0: Iya, kita ketemu lagi setelah sekian lama itu ya.
1: Sekian lama.
0: Boleh. Iya.
2: Ini menyalurkan bakat.
0: Iya, Bu. Dikit-dikit kesentil dikit ada lagu.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Coba ini nanti dilakukan.
1: Okay. Aduh. Aduh, kok ngeri gitu. Kan ini mengungkapkan suara, Bu.
2: Ya, ini kan juga suara menyanyi.
1: Iya.
2: Oh gitu ya.
1: Kata Maitoro tadi suara nyanyi.
0: Suara nyanyi.
1: Suara apa lagi tuh tadi?
0: Suara ngobrol. Suara ngobrol. Siaran gitu ya, Bu.
2: Oke.
0: Terus ada
1: suara hati.
0: Suara hati.
2: Bisa ya suara hati?
1: Bisa dong, Bu.
2: Bunyinya gimana ya? Dakdik.
1: Ya dari hati.
0: Sesuatu yang berasal dari hati. Seperti yang kita sajikan untuk teman-teman Pro 2 itu kan selalu dari hati nih Bu Anda.
1: Yeah.
0: Cuman kita juga perlu nih mengakomodir suara dari generasi muda ya, terutama Gen Z. Di akhir-akhir ini yang banyak sekali ya berseliweran kasus-kasus ya di negara kita tercinta ini.
2: Kita banyak kasus ya?
0: Banyak kasus, Bu. Banyak
1: sekali.
0: Iya.
2: Kasusnya apa saja nih?
0: Aduh. Ini di beda sesi ya nanti ya, Bu.
2: Oh, gitu ya. Ini kita di sini juga banyak kasus loh ya. Kasus belum sarapan pagi.
1: Iya.
2: Kasus bagaimana untuk mengisi perut ini agar efektif. Ya kan pekerjanya
0: betul. Nah semua itu kita tentunya perlu speak up ya, Bu.
2: Oh gitu.
0: Dari semua kasus itu generasi muda memang harus speak up.
1: Disuarakan.
2: Ya tergantung bagaimana speak upnya anak-anak ini berani apa enggak gitu.
0: Dan tentunya harus ada treatment dan tata caranya kan, Bu. Nah makanya hari ini kita mau tanya-tanya nih ke Bu Ana.
1: Pengen ngepoin Bu Ana.
2: Kelihatan tanyanya benar karena saya banyak kasus nih berarti.
0: Bu Ana yang lebih banyak pengalaman.
1: Betul.
2: Saya jadi, bukan ini ya anggota dewan ini. Waduh,
1: tapi kan sudah merasakan pahit, asam, garam.
0: Waduh. Manis kehidupan. Manisnya jangan dilupakan
1: dong. Iya.
2: Penuh dengan masalah kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Sebelum biasa ya, kita mainkan pantun kita.
1: Asik.
2: Apa? Dunia digital penuh dengan warna-warni.
1: Iya.
2: Pilih pemimpin yang visi misinya juga pas gitu ya.
1: Check.
2: Demokrasi keren itu aksi masa kini. Suara Gen Z membawa dampak apa?
0: Perubahan.
2: Bukan. Belakangnya S loh.
0: Oh, S.
2: Apa itu?
0: Dampak apa ya?
2: Berkelas.
0: Oh,
1: bisa.
0: Boleh.
2: Dampaknya berkelas. Karena memang anak muda ya. Kalau kita ngomong masalah Gen Z, tidak luput dengan namanya generasi muda. Ya, generasi muda itu dari mana? Ya, sekarang 17 tahun ke atas itu sudah menjadi kesempatan mereka untuk mengikuti pemilihan umum, yang memberikan suara di bilik-bilik suara. Nah, ini menjadi salah satu bentuk demokratis anak muda yang sudah ditunggu-tunggu, apalagi sama politis dan juga istilahnya beberapa partai-partai ini sudah melihat dari sekarang saja. Kita sudah baru saja kita pesta demokrasi, kita sudah memilih pemimpin yang baru dari wakil presiden kita yang masih benar-benar unyu-unyu ya. Nah ini ya mungkin perombakan seperti ini diperlukan di dalam dunia demokrasi, apalagi kalau kita ngomong masalah Gen Z. Sebenarnya makna demokrasi atau suara demokrasi untuk ala Gen Z ini maknanya seperti apa? Tentunya bagaimana kita tidak luput dengan memberikan kesempatan generasi muda ini secara inklusif, baik itu secara pasif maupun aktif mereka untuk memberikan suara, berekspresi, menyampaikan ide, gagasan, wawasan dan segala macamnya di dalam media sosial, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Mereka sudah belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi inspirasi mereka, apa yang ada di hati mereka sampaikan lewat media digital. terutama media digital ya, karena tidak semuanya mereka langsung mengutarakan dalam bentuk speak up tadi ya. Secara mungkin banyak sekali sekarang ini aksi demonstrasi dan lain sebagainya, dengan sentil saja sedikit masalah mereka sudah memiliki rasa sangat kritis dan peduli terhadap beberapa permasalahan yang ada. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa anak muda zaman sekarang dengan dulu sangat berbeda. Karena mereka mudah sekali mendapatkan informasi ya, mudah sekali cara berpikir mereka itu sangat kritis. Jadi kalau dibandingkan demokratisasi zaman dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Anak sekarang mereka berani berpendapat, berani menyampaikan, menyalurkan apa yang menjadi inspirasinya. Ini adalah sebuah idealis dari mereka pribadi sebenarnya, ya ingin memiliki peran, ingin memberikan apa ya pandangan tentang apa yang ada saat ini ya. Karena kita tahu bahwa pemuda-pemuda ini ya, atau remaja ini adalah nanti akan menjadi masa depan dan dilirik banyak politisi, khususnya mereka-mereka yang memang ingin sebuah perubahan secara reformasi yang benar-benar radikal ya, dalam artian mereka ingin merubahan semuanya. Nah inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita boleh menyalurkan pendapat, kita boleh memberikan inspirasi kita kepada negara ini, tetapi tentu juga ini ada etika, ada bentuk apresiasi yang dilindungi. Tidak semua harus dieksplor di sana, tetapi ada beberapa wadah-wadah penting dan perlu ada kode etik untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Bagaimanakah itu? Karena memang generasi muda ini, satu, mereka adalah berpartisipasi aktif dalam dunia digital, plus juga merupakan aktivis cyber. Nah, di situ kita tahu banyak sekali konten-konten yang dibuat untuk anak-anak muda, bahkan mereka masih di usia sekolah ya, mereka sudah aktif sekali dalam menyampaikan beberapa inspirasi, mesti tidak secara frontal ya, tetapi ada gimmick-gimmick yang lain. Ini yang membuat mereka lebih kritis dalam menghadapi sebuah permasalahan. Nah, bagaimana menyampaikan mereka sendiri sebagai cyber aktivis cyber sendiri ya, banyak kita lihat mereka tidak ingin langsung dalam terlibat secara ini ya, seperti tadi demonstrasi dan lain sebagainya, tetapi ini lebih sangat sensitif lagi kalau mereka ikut dalam sebuah ruang diskusi. Seperti saja kita lihat sekarang ada podcast anak muda ini, kemudian TikTok serta Instagram, bermedia sosial mereka sangat luar biasa. Mereka menampilkan berbagai macam ini ya, inspirasi juga untuk kita-kita yang sudah sangat-sangat tahu dan paham tentang demokrasi. Ini yang perlu kita tahu, bahwa sebagai konten, sebagai ilustrasi positif dalam menyampaikan pendapat, mereka harus benar-benar ngerti apa sih sebenarnya yang kita bicarakan ini, tentunya dengan perlu mereka selalu menyaring atau memfilter apa yang mereka ketahui tentang sesuatu hal. Terutama ketika kita menghadapi Gen Z ini memberikan pendapat, seolah-olah pemirsa atau pendengar, bahkan yang melihat di media sosial itu selalu ya mungkin kalau bisa satu arah berpikirnya, tetapi kalau berbeda kembali pola pikirnya sehingga menimbulkan sebuah gejolak yang baru. Nah, makanya itu perlu adanya filtrasi di situ. Bagaimana Gen Z ini lebih menata kembali dalam tutur bicara, pola berpikir, dan tentunya lingkungan di sekitar ini sangat mendukung sekali untuk menumbuhkan sebuah ini ya, atmosfer positif. Bagaimana mereka harus berpendapat, menyampaikan pendapat itu bagaimana dengan tidak merugikan banyak orang. Tentunya ada reason di situ, ada alasan untuk bisa diterima oleh khalayak ramai ya, itu yang pasti. Kenapa juga memikir negara ini kenapa mengambil Gen Z sendiri sebagai penentu demokrasi saat ini? Karena banyak sekali ya, baik itu menteri atau bahkan anggota dewan dan lain sebagainya. Ini banyak sekarang kita muncul-muncul anak-anak muda, ya, dengan usia-usia yang kalau dulu kalau tidak matang mungkin sulit untuk diterima masyarakat. Sekarang banyak artis muda yang bisa menyalurkan inspirasinya, bahkan sudah menjadi pemimpin juga di salah satu kabinet. Nah, itu kita lihat Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Itu adalah terobosan-terobosan baru, ya, bahwasanya banyak menggandeng anak muda. Ini lagi tren-trennya karena pikiran mereka sangat-sangat logis kalau bisa kita bilang, dan mengikuti perkembangan zaman. Berbeda dengan pola pikir yang dulu ya mungkin lebih matang ya secara, tetapi untuk langkah ke depannya lebih mudah anak muda yang menjadi pemimpin. Nah, itulah yang sekali lagi kita sebagai anak Gen Z sendiri ya harus banyak menginput sebuah informasi yang up to date, kemudian yang benar-benar boleh kritis ya, karena memang anak muda zaman sekarang ini kritis dan juga menuntut akuntabilitas. Bagaimana sebenarnya apa sih akuntabilitas? Adalah mereka tidak ingin menyampaikan itu dalam bentuk pidato atau hanya satu rule dia sendiri. Begini, begini, begini, enggak. Tidak, tetapi mereka lebih cerdas. Dia harus ada lawan bicara. Seperti tadi ya saya ngomong tentang masalah podcast sekarang ini, banyak sekali anak-anak muda yang lagi seneng-senengnya mengisi acara dengan podcast. Meskipun itu juga menyinggung sesuatu yang lagi dibicarakan, tetapi dia mengolahnya itu menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan orang. Tetapi oh iya, kenapa sih saya kok tidak berpikir seperti itu gitu ya, yang tadinya hanya ya biasa-biasa aja, tetapi ketika mereka mempersembahkan itu semua bisa menerima. Wah, ternyata apa yang disampaikan itu benar, menjadi sesuatu ini ya yang bisa diterima dengan animo yang luar biasa, menimbulkan banyak pendapat di chat komennya itu. Nah, itulah yang benar-benar kita harus ketahui bahwa Gen Z ini memiliki peran penting sebagai demokratis di masa depan. Karena kenapa? Banyak sekali anak-anak sekarang di usia yang benar-benar, kalau mungkin kita tidak ketahui ya, sebenarnya lewat lingkungan sekolah ini sudah membantu mereka sebagai wadah yang aman mereka untuk berdemokratis belajar. Yang pertama adalah pemilihan ketua OSIS. Itu kan sudah dalam wadah OSIS itu sendiri mereka belajar di situ. Bagaimana memilih ini ya, pemimpin yang bagus, dia memiliki karakter yang seperti ini. Wah, aku pilih itu deh, gitu ya. Ada juga bagaimana mereka mendemonstrasikan akulah yang paling pas, karena di sebelum ada pemilihan ketua OSIS itu ada promo-promo juga nih.
0: Iya, betul.
2: Ya, tentunya dia bagaimana dia sebagai pemimpin kelak ini bisa menginspirasi banyak orang. Tentunya dengan ini ya, anak-anak sekarang pintar membuat konten. Di tempat saya juga sama, di sekolah ini juga sebelum mereka jadi ketua OSIS itu biasanya mereka berkampanye. Nah, berkampanye luar biasa. Aku adalah pemimpin yang tepat. Meskipun ada dalam ruang lingkup yang kecil, mereka sudah berusaha, ada janji di situ ya. Ada apa namanya istilahnya, pencapaian yang nanti akan kalau dia dipilih bagaimana rule-rulenya seperti ini, ada cita-cita ke depan. Nah, itulah membangun sebuah negeri ini diawali dari lingkungan yang paling kecil. Nah, kalau di keluarga bagaimana? Ya tentunya kalau dia sebagai anak tertua ya, tentunya dia juga akan memberikan contoh yang baik bukan adik-adiknya. Dia diberikan kepercayaan. Mungkin tidak hanya orang tuanya, dia, ayo kak, kamu sudah besar, berarti kamu bisa menjadi pemimpin yang baik untuk adik-adikmu. Nah, kepercayaan yang diberikan keluarga inilah adalah rule bagaimana mereka kelak ini akan menjadi orang yang benar-benar demokratis. Bagaimana mereka dia berpendapat, bagaimana sikap mereka untuk bisa ditiru oleh banyak orang. Itulah ya, Gen Z itu sebenarnya berawal dari segala sesuatu yang ada di ruang lingkup kita sendiri. Nah, bagaimana kita membimbing dan mengarahkan agar demokrasi sehat itu ketika berpendapat tidak menyinggung, tetapi kritis boleh, karena mereka memang benar-benar kritis. Cuman itu tadi, berikanlah reason-reason yang sehat, reason-reason yang beralasan, sehingga bisa diterima oleh banyak orang, sehingga mereka juga terinspirasi dengan apa yang dikatakan. Wah, itu benar. Jadi top lah kalau seperti itu Gen Z-nya. Itu adalah suara demokrasi ala Gen Z sebenarnya.
1: Jadi bisa dibilang gak cuek juga, gak cuek-cuek juga ya Gen Z itu, malah justru sekarang lebih kritis, lebih bisa menyuarakan suaranya seperti itu ya.
2: Kritisnya di sini karena mereka benar, sejauh apa yang kita tahu bahwa Gen Z sendiri itu sebenarnya mereka itu lebih mudah terpancing dengan sesuatu yang sifatnya hal ini sebenarnya enggak. Mungkin kita sebagai yang sudah sangat dewasa ini sebenarnya enggak tertarik, tetapi mereka mengulik dari semuanya. Ternyata bisa loh dikulik dengan sejauh mereka miliki. Bahkan kita tidak berpikir sampai ke situ, mereka sudah bisa. Makanya itulah kritisnya di situ.
0: Iya, dengan sifatnya yang terbuka dengan ruang diskusi ya Bu, ya Gen Z ini.
2: Benar sekali.
0: Meskipun dengan cara-cara yang berbeda dari dari orang-orang yang dewasa lainnya.
2: Iya, benar sekali itu.
0: Dan kadang tuh Bu, kan gak semua anak bisa untuk
1: menyuarakan
0: dan
2: untuk speak up gitu ya.
0: Kadang takut dihakimi mungkin atau dianggap sok idealis ya biasanya.
2: Benar juga, karena masalah ini ya, kita masalah-masalah kita jadi balik lagi tentang masalah cyberbullying. Anak yang berani speak up itu akan cepat untuk kita segera bertindak, ya kan? Tetapi kalau anak yang tidak mau speak up dan terbiasa untuk meredam itu sendiri, itu akan sulit untuk kita mendetek. Nah, itulah, anak itu memiliki psikologinya yang berbeda-beda. Jadi ketika ada informasi seperti itu, intinya kita tidak bisa menerima dengan mentah ya, tapi harus bagaimana kita bijak ketika mereka ingin menyampaikan pendapat. Tentunya ada segi psikologis juga di sini, karena mereka yang terbiasa speak up ini, keseharian mereka dia terbiasa berhubungan, bersosialisasi dengan banyak orang. Tetapi kalau yang sulit untuk speak up ini, memang kita butuh motivasi, kita berikan motivasi atau secara dorongan agar mereka juga berani untuk berpendapat. Jadi berikanlah kesempatan mereka, meski hanya itu sebuah tulisan ya, tulisan-tulisan gitu. Siapa yang tidak berani untuk speak up, kita harus bisa membaca kondisi lingkungan. Ayolah nak, kita berikan kesempatan kalian untuk menulis apa sih pendapat kalian tentang ini, gitu aja ya. Gambar ini aja. Coba kalian tulis deh apa yang ada di pikiran kalian. Mereka akan menuliskan di situ.
1: Setidaknya menuangkan perasaannya, menuangkan pikirannya gitu ya.
2: Berbeda-beda antara speak up dengan kita menyampaikan dalam bentuk ilustrasi menulis itu memang berbeda. Biasanya kalau yang introvert, mereka menyampaikan inspirasinya itu cukup dengan tulisan, tetapi kena di hati. Itulah yang
0: lebih dalam juga biasanya ya Bu ya, karena ada waktu untuk menuangkan apa yang ada di pikirannya.
2: Itu
1: bahkan di YouTube channel RRI Madiun sudah ada yang komen nih, ini Maitoru ya, pas banget dengan kondisi saat ini gitu, menyuarakan dari Aminarsis. Termasuk dari Agus ini,
2: Agus aku tunggu nih Gus.
1: Anak sekarang udah kritis, bagus, dan semoga emosinya bisa terkendali. Tipu itu ya.
2: Tipu.
1: Ya semoga aja ya gitu ya, bisa terkendali. Karena ini ada juga ungkapan gitu ya, bahwa mungkin yang ini tim yang tidak berani untuk speak up kan kadang ngomongnya, aduh emang mengaruh satu suara aja gitu, dalam arti satu suara doang mah gak ngaruh. Nah menurut Bu Ana sendiri, pandangan Bu Ana sendiri, adanya pendapat satu suara aja gak ngaruh, nah ini justru lebih membahayakan atau gimana nih kalau menurut pandangan Bu Ana?
2: Perbedaan pendapat itu boleh, hak asasi ya. Namanya juga kita harus bisa terima untuk itu, dan wadah diskusi inilah yang penting. Bagaimana kita membuat sebuah wadah diskusi mereka agar satu, tidak menimbulkan sebuah permasalahan besar. Dengan adanya diskusi atau forum diskusi antar mohon maaf, mungkin pelajar atau anak muda Gen Z ya, ini sangat penting karena forum diskusi inilah yang menciptakan sebuah pikiran-pikiran yang mungkin ya, namanya juga manusia, kita tidak bisa mikir, Mbak Mai, nanti kita mau pakai baju apa nanti malam, pokoknya party itu pakai putih. Mbak Nabila enggak mau, ngapain putih-putih kan gitu. Pasti kan punya satu
0: preferensi sendiri
2: dia punya effort sendiri. Nah, itulah yang bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan itu bukan menjadi sebuah perbedaan yang pembatas untuk menjadikan persatuan ini, tapi bagaimana kita melibatkan banyak pihak untuk bisa merubah mindset yang tadinya nol kecil sekali, ini menjadi sebuah wadah yang besar, bisa menampung sebuah inspirasi pendapatnya. Jadi kelompok-kelompok itulah bagaimana kita menuangkan sebuah ide. Setiap manusia pasti punya perbedaan pendapat, berpikir juga sama, tapi bagaimana kita mengolah ke bagaimana keberagaman itu menjadi sebuah penghargaan yang tinggi. Oh, ini perbedaan ini, kita jadikan satu sebuah pendapat itu. Memang tidak mudah, tetapi ini yang penting. Ketika nanti kita sama terus pendapatnya, jadi kalau nanti sebuah ada halangan atau masalah di jalan, bingung kita.
1: Monoton jadinya ya.
2: Waduh, bagaimana menyelesaikannya? Padahal kalau diungkap di awal, badai seberat apapun ini akan bisa terselesaikan karena memang itulah buah pemikiran banyak orang. Itulah yang harus kita bisa mempersatukan dengan menurunkan ego. Itu yang paling penting.
0: Ya, kadang tuh untuk ngebangun awareness-nya, Bu, kadang ngerasa suara aku tuh emang didengar seperti itu. Emang di negara yang besar ini bisa mendengarkan semua suara rakyat gitu-gitu kan masih jadi pertanyaan dari generasi muda sendiri.
2: Oke, benar sekali.
0: Ini juga ada yang menanggapi nih, Bu, di YouTube. Ada Langia Sore, selamat pagi Bu Ana dan selamat pagi Duo Brem Pro 2. Oke. Labida dan Mai. Oke.
1: Duo enggak tuh?
0: Duo. Habis itu ada Aura Aira. Dengan kondisi seperti ini dan sikon negara kita, semoga suara-suara dari anak-anak, remaja maupun mahasiswa bisa didengar dan menjadi pintu perubahan.
1: Amin. Amin. Ya.
0: Iya. Wah, ini kemarin

0: Ketika kita menyuarakan lah, carikan carilah penyampaian inspirasi itu yang aman. Mm-mm. Jadi bukan aman untuk mereka dia sendiri, tetapi bagaimana lingkungan di sekitar, bahkan orang banyak yang melihat itu juga aman gitu loh, merasa tidak gelisah, boleh menyampaikan pendapat. Mm-mm. Tetapi tetap stabilitas keamanan ini yang perlu ya nomor satukan, karena kasihan juga rakyat kecil yang kita tidak tahu apa-apa, nanti terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bersuara. Mm-mm. Akhirnya mereka-mereka yang menjadi korban. Nah, itulah yang selalu difikirkan. Asas demokrasi untuk anak muda ini sangat terbuka lebar. Bahkan mereka boleh saja berpendapat dimanapun. Mm-hmm. Tapi jadilah aktivis cyber yang cerdas, ya, yang pandai membaca suasana, bahkan bisa beretika dalam menyampaikan pendapat. Itulah yang perlu kita selalu garis bawahi di sini. Cerdas, tepat, dan tepat.
1: Tepat. Cerdas, cepat.
0: Cepat menerima informasi, cerdas, dan selalu dan segera terselesaikan dan tepat dalam membuat suasana ini lebih kondusif, tidak menjadi sebuah sesuatu yang menakutkan bagi banyak masyarakat. Itu
2: quotes of the day. Atau ada lagi banyak quotes-nya? Atau ada
0: sudah cukup itu aja lah.
1: Siapa tahu mau imbuh gitu ya kan?
0: Sudah banyak gitu tadi.
2: Waduh, tepat banget berarti.
0: Iya, udah juga tepat.
2: Udah hampir di penghujung acara nih, kebetulan gue. Tepat banget.
0: Aduh, saya sudah melikrik ini di sini. Oh, ternyata.
1: Tapi sebelum itu, Langnya Sore memberikan ininya. Enggak.
2: Pantun.
1: Ikan sepat makan batu bara. Tetap semangat dan terus bersuara.
0: Oke.
1: Ini klub dong sama Bu Ana. Duel.
0: Sekarang berarti sudah banyak ya pendengar-pendengar itu semakin sensitif dengan pantun-pantun saya. Kayaknya mereka juga terhibur untuk menginspirasi.
2: Iya.
0: Itulah Gen Z kita. Ya kan?
1: Iya. Makanya. Lama-lama pendengarnya ini nanti berpantun semua gitu.
0: Udah mulai yang kita tunggu itu ya. Biar tidak menuntun.
2: Betul.
0: Biar tidak dari aku aja. Mereka juga bisa berpantun. Jangan nanti Mbak besok Mbak Mai tugasnya pantun. Gak mikir pantun terus tiap pertemuan.
2: Udah pernah waktu itu ya Bu.
0: Besok dua
1: waduh,
0: ya kan?
1: Waduh.
2: Ini nanti lomba pantun.
1: Makanya lomba pantun dong jadinya.
0: Iya. Oke, saya tutup pantunnya.
1: Boleh. Iya.
0: Jalan-jalan beli es boba.
1: Aduh, enak seger.
0: Dapat diskon pakai aplikasi andalan.
1: Asyik.
0: Gitu ya. Punya beda pilihan itu hal biasa. Mm-hmm. Yuk hargai dan juga hargai pendapat dan jaga juga persatuan. Yeah. Gitu. Hitungannya juga persatuan itu.
2: Persatuan. Iya. Benar-benar menyuarakan pendapat dengan baik
1: ya. Untuk semuanya.
0: Gus, besok tugasnya kamu yang buat pantun ya.
2: Kena deh si Agus.
1: Agus, tolong ya. Agus ya. Aduh. Tolong dibuatkan pantun.
2: Waduh, nanti kita baca komentar Agus pantun ya.
1: Dia cuma cakep gitu aja. Cakep gitu.
2: Mantap.
1: Oke deh, baik. Terima kasih banyak nih buat Bu Ana ya. Okay. Atas pagi hari yang semangat membara ini.
2: Iya.
1: Untuk menyuarakan
0: suara demokrat.
1: Betul. Iya, jadi harus benar-benar semangat.
0: Cuma ya. Tadi si kita nggak pakai ini ya.
1: Oh. Terus gitu ya.
0: Suarakan.
2: Iya, ketinggalan.
1: Iya.
2: Yang penting suara kita nggak ketinggalan, Bu. Kita tetap bersuara ya.
0: Okay,
2: tetap
0: speak up. Ya. Jangan lupa nanti di kolom komentar juga boleh kasih tema apa ya untuk
1: betul. Kita. Iya, boleh. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen membahas apa gitu ya, kita pengen intinya pengen ngulik-ngulik sama Bu Ana seputar apapun lah itu ya, kita Indonesia pokoknya. Indonesia boleh banget nanti komen di YouTube channel RRI Madiun ataupun juga bisa direct message aja di Instagram kita. Betul. Ya Maitoru, di mana tuh?
2: Di RRI Madiun duanya angka, RRI Madiun Madiun duanya angka.
0: Kita masih bisa kok apapun judulnya.
1: Apapun judulnya. Bu Ana akan siap.
2: kita akan suarakan siaran lainnya ya.
1: Betul. Makanya terus simak aja di sesi Spada Brem setiap hari Senin ya, bareng sama
2: Bu Ana.
1: Bu Ana membahas kita Indonesia ya. Dan buat teman-teman Pro 2, terima kasih banyak juga sudah bergabung.
2: Iya, terima kasih banyak ya teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Lewis Hamilton meraih kemenangan pertamanya bersama dengan Ferrari di Grand Prix Spanyol pada hari Minggu 14 Juni kemarin yang berlangsung di sirkuit de Catalunya Barcelona. Start dari posisi kedua di belakang George Russell, Hamilton mengambil alih pimpinan lewat strategi tim dan momen virtual safety car. Dirinya menuntaskan seluruh 66 lap dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 28 detik, unggul sekitar 20 detik dari Russell sekaligus mencetak lap tercepat balapan. Podium dilengkapi George Russell di posisi kedua dan Lando Norris di posisi ketiga. Dan hal ini menjadi podium dengan tiga pembalap Inggris pertama yang dilakukan sejak 1968. Balapan pun juga diwarnai oleh keluarnya Kimi Antonelli akibat masalah pada mobil Mercedes di lap terakhir. Kemenangan ini pun menjadi gelar perdana Hamilton sejak resmi bergabung dengan Scuderia Ferrari, menandai babak baru dalam karirnya bersama salah satu tim paling bersejarah di Formula 1. Informasi lainnya masih dari dunia olahraga, teman Pro 2. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat berakhir imbang, di mana kedua tim berbagi skor 2 sama di laga yang berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat tersebut. Pelatih tim Belanda, Ronald Koeman, merespon hasil tersebut dengan menegaskan timnya telah bermain sesuai rencana, termasuk strategi pergantian pemain saat pasukan Oranje dalam posisi unggul 2-1. Pelatih tersebut mengatakan justru pihak Jepang yang berhasil mengubah pendekatan permainan, di mana perubahan datang dari strategi lawan. Dan meskipun kecewa karena gagal meraih kemenangan, Koeman sendiri tetap melihat dari sisi positif, di mana mantan pelatih timnas Belanda tersebut mengaku puas dengan performa Virgil van Dijk dan kawan-kawan dalam beberapa fase permainan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, kalau foto kita blur rasanya tuh kayak sebel gitu ya. Tapi beda cerita kalau blurnya penuh dengan kenangan. Rasanya kayak gak ikhlas gitu untuk dihapus walaupun gak jelas. Ada Sal Priadi ya, teman Pro 2 yang menemani kita di Hitlist Indonesia di awal sesi kali ini. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu hits dari musisi Indo. Buat kamu yang pengen request, boleh banget ya di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rari_pro2madiun. Dan di sini sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang masuk ya. Udah mulai berdatangan request lagu, mulai dari Haha Sabrina Leonor, ada yang request Anggi Carvalho Remuk ya. Dan salam-salamnya untuk para fansnya gitu ya. Pastinya teman Pro 2 sambil ditemani dengan lagu-lagu hits, Nabila juga bakal mengupdate informasi-informasi terkini dari kabar-kabar mereka yang ada di Indonesia musisi pastinya ya. So stay tune aja.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring Andi Rianto. Wow, luar biasa ya teman Pro 2, kita bisa mendengar. Jadi Nicky Becker sendiri runner up Indonesian Idol Season 14 yang ke season 14 dan baru saja merilis single kemenangan berjudul Sumpah Mati ini di tanggal 25 Mei lalu. Di mana lagu ini menjadi langkah awal Nicky di dalam industri musik setelah memukau penonton di ajang pencarian bakat tersebut. Dan melalui unggahan terbaru, Nicky Becker membagikan momen rekaman lagu Sumpah Mati waktu itu. Dan suara khasnya pun penuh emosi berhasil menyentuh hati, apalagi musiknya nih ya dari Andi Rianto. Sementara. Setelah dinobatkan sebagai runner-up Indonesian Idol 14, Nicky Becker resmi memperkenalkan lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Dan lagu ini menjadi simbol perjalanan emosional dan pencapaiannya selama mengikuti ajang pencarian bakat tersebut. Karya ini sendiri terasa semakin spesial karena menghadirkan kolaborasi bersama musisi senior Andi Rianto sebagai produser sekaligus arranger dari musik. Soal rekaman sendiri, Nicky terlihat serius gitu ya waktu dibagikan. Dan curhatan Nicky bikin fans itu jadi kayak ikut relate katanya. Termasuk Andi Rianto di sini mengaku senang bisa terlibat dalam project bersama Nicky Becker, memuji karakter vokal yang kuat. Dan menurut Andi sendiri, suara Nicky sangat cocok dengan aransemen musik yang dibuatnya. Next song setelah Sumpah Mati, Nikmati Sakitnya teman Pro 2 ya, bahwa dihadirkan oleh Fabio Asher melalui rilisan perdana di tahun 2026 ini sekaligus melanjutkan identitas musikalnya yang lekat dengan lagu-lagu pop emosional bertema patah hati. Jadi lagu Nikmati Sakit Hatinya ini mengangkat kisah seorang yang memilih tetap bertahan dalam sebuah hubungan meskipun sebenarnya sadar gitu bahwa cintanya itu yang dijalani penuh luka sama ketimpangan. Jadi aduh, nikmati sakitnya katanya ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin relate, yang mungkin memiliki hubungan tapi ngerasanya udah capek, seringkali disakitin, ya udahlah ya, nikmati aja sakitnya.

0: kemin yang sulit jatuh cinta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
2: kayaknya aku ada salah ya ke dia.
3: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomongin soal Sheila on Seven ya, teman Pro 2, ini lagi ramai diperbincangkan karena ada sebuah film drama keluarga, Takkan Kubiarkan Kau Menangis, yang siap menguras emosi sekaligus di sini menariknya lagu-lagunya itu membawa dari deretan lagu legendaris Sheila on Seven. Nah, jadi diantaranya Dan Kita Hujan Turun ini hadir untuk memperkuat emosi dalam film tersebut. Selain itu, terdapat juga dua lagu original soundtrack atau OS ya, yang berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis dan Sahabat yang dibawakan oleh Keisha Alvaro bersama dengan Sunband untuk melengkapi suasana baru sekaligus pesan tentang keluarga, persahabatan, dan juga harapan. Disutradarai sekaligus diproduseri oleh Verly Halim, film ini mengangkat kisah Dika, seorang remaja yang tumbuh dengan perasaan tidak pernah cukup di mata ibunya. Dini pun, ya, sang ibu tunggal sebenarnya menyayangi anaknya, namun trauma masa lalu membuat hubungan keduanya kerap dipenuhi kesalahpahaman. Jadi pada intinya, Sheila on Seven ini menjadi, itu ya, musisi yang membawakan original soundtrack dari film drama keluarga Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Jadi kita tunggu saja untuk gemar Sheila on Seven ya. Siapa tahu bisa nonton filmnya yang akan tayang mulai bulan Juli 2026. Jadi tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Jadi siapkan dirimu untuk menguras emosi penonton. Okay, next song ada kolaborasi rame-rame nih ya dari Danila, Hara, dan juga Sandra Yati dengan Setitik.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

NPD dengan single kedua mereka, I Love You But You Lebih Love Me. Namanya juga NPD gitu ya. Jadi rasanya tuh ya aku cinta kamu, tapi ternyata kamu lebih cinta sama aku ya. Nah, di mana single ini memang dihadirkan dengan nuansa yang lebih segar melalui perpaduan pop jazz dan juga big band pop. Adapun aransemen lagu ini sendiri juga diperkaya dengan sentuhan brass section bergaya Broadway yang membuat suasana lagu ini tuh terasa semakin hidup dan energik ya. Jadi kita jadi lebih semangat. Jadi kita jadi enggak tuh. Nah, di dalam proses pengerjaannya sendiri, NPD turut bekerja sama dengan Ray Tobing dan Peter Laudeng sebagai produsernya. Secara tema, I Love You But You Lebih Love Me ini tuh mengangkat kisah seseorang yang sangat super duper percaya diri terhadap pesona yang dimilikinya. Dan memang sadar gitu ya, dia itu sadar bahwa orang yang menyukainya ternyata punya rasa cinta yang jauh lebih besar. Dengan nuansa yang ringan, manis, dan penuh godaan, lagu ini tuh menggambarkan hubungan yang penuh tarik ulur perasaan. Layaknya kayak kisah kasih anak muda gitu ya. Rasa percaya diri sama dengan perhatian-perhatian kecil justru membuat keduanya semakin dekat secara emosional. Melalui single ini juga, NPD ingin menunjukkan cinta tidak selalu harus dibalut kesedihan ataupun drama. Perasaan cinta yang juga bisa dirayakan dengan cara yang fun, santai, penuh energi positif, itu dihadirkan lewat lagu ini, sekaligus menjadi gambaran tentang bagaimana perhatian sederhana dan kepercayaan diri seseorang mampu untuk membuat orang lain merasa nyaman hingga perlahan jatuh hati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Aku harus pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Menuntut diriku harus pergi, teman Pro 2 ya. Mengakhiri hitlist Indonesia di siang hari ini. Pastikan kamu tetap stay tune karena sesaat lagi akan ada hitlist mancanegara yang ditemani oleh Reforma Nanda alias Rere. Nah, jadi bisa kamu request lagu ya teman Pro 2 dengan musisi-musisi manca yang akan dihadirkan. So aku Nabila Nagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa kembali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

म्यूजिक एक्राफ्ट।

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 ya. Selamat siang, welcome back di program Satu Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. Bareng aku Reforman Anda Eki RRI ya, yang seperti biasa di jam istirahat seperti sekarang kita bakal ngobrol santai bareng pelaku usaha kreatif dan punya cerita menarik di balik bisnis yang mereka bangun. Kalian pasti penasaran kan tema hari ini apa? Pokoknya kita berhubungan dengan ubi. Yang membedakan ini adalah bagaimana ini ya, teman Pro 2 ya, di bisnis ini banyak yang melihat itu, kan itu ubi itu hal yang sederhana ya. Cuma secara packaging bisnis seperti apa, ini yang kita bakal kulik di balik kesederhananya itu ya. Sudah hadir bersama kita ya, narasumber yang jauh-jauh pokoknya dari sana lah pokoknya. Kalian bakal tanya-tanya sendiri nanti di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Bersama kita ada Kak Muhammad Abdul Aziz Wahfudin dan Kak Aisyah Mutiara Soleha. Aku langsung sapa aja, gak usah lama-lama. Halo kakak-kakakku semuanya.
1: Halo.
0: Halo. Oke, selamat siang. Welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun. Oke, ini kalau di Pro 2 tuh biasanya aku langsung kasih ini sih, kasih rules-nya dulu, aturannya dulu. Di Pro 2 tuh aturannya sederhana cuma ada 2.
2: Oke.
0: Penasaran gak?
1: Penasaran.
0: Oke, aturannya sederhana cuma ada 2. Datang senang, pulang harus senang.
2: Oke.
0: Oke, semangat ya kita ya.
2: Semangat.
0: Oke, aku boleh dibantu dulu Kak Ais sama Kak Aziz nih buat say hello dulu sambil perkenalan. Silakan.
2: Halo, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Kelahiran 2000.
0: Oke.
3: Halo, nama saya Aisyah Mutiara Soleha, biasa dipanggil Aisyah.
0: Oke, okay. Kak Aziz sama Kak Ais. Ini aku baca sekilas draftnya tadi, ini berkaitan sama ubi celembu ini ya.
3: Betul.
0: Ini boleh diceritain nggak sih? Secara panjang aja nggak apa-apa, nggak secara singkat. Bukan secara singkat, secara panjang nih. Ubi celembu ini ceritanya gimana nih? Bisa melirik di bisnis itu.
2: Oh, kenapa kita melirik untuk jualan ubi celembu itu? Pertama, kenapa sih kita milih itu? Karena kita sebelumnya itu di rumah kan sudah ada jualan.
0: Oke. Okay.
2: Tapi jualannya itu mie ayam bakso. Nah, di situ penjualannya orang tua itu udah mulai menurun kan. Dan sekarang kalau mie ayam bakso kalau nggak nyeleneh, itu kan peminatnya sedikit.
0: Benar.
2: Kemudian kita berpikir, apa kalau ibaratnya mau meneruskan ibaratnya ruko ini tapi bukan mie ayam bakso.
0: Oke, diteruskan lah ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Gitu. Terus kemudian kita juga dari pengalaman kemarin itu pernah beli ubi. Kita kasihkan ke orang tua, kodarullah suka semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ mulailah ibaratnya, karena sebelumnya saya itu merantau di Klaten. Kan berarti kita belinya di Tawangmangu.
3: Jauh.
2: Ubinya. Untuk nyari ubi sekitaran sini juga belum menemukan mungkin yang berarti lebih enak mungkin, kecuali ada beberapa yang udah lumayan. Gitu kan. Dari situ kita kayaknya cocok ini untuk jualan.
3: Tapi boleh saya tambahin sedikit.
0: Boleh.
3: Oke. Nah, awal mula ini sebenarnya memang betul yang disampaikan adik saya ini gitu ya. Itu karena awalnya merantau, kemudian orang tua ini kan sakit api khususnya. Itu kan di akhir tahun kemarin 2025.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian karena sakitnya itu memang perlu untuk perawatan intensif, otomatis adik ini kan harus pulang.
0: Okay,
3: harus
0: balik,
3: ada salah satu dari kita itu untuk resign ataupun untuk biar nanti bisa di rumah lah istilahnya.
0: Okay,
3: seperti
0: benar.
3: Walakhir, tapi dengan apa namanya ide-ide itu, nah nanti kalau pulang ini kita harus ngapain? Masa kita nggak ada pemasukan, sedangkan kita juga harus jaga orang tua.
0: Okay.
3: Nah, kemudian akhirnya karena kita juga sudah ngecek riset, dan almarhum Api itu kan suka ubi celembu. Saat sakit itu maunya itu makanannya itu ubi-ubian, pokoknya yang dibakar atau yang godok-godokan. Seperti itu. Nah, kita itu kan nyari itu kan jauh ya mas. Jauh dari daerah kita gitu kan. Kalau pingin yang enak itu kan masa kita harus ke Tawangmangu gitu ya. Sedangkan api kita ini kan dirawatnya seringnya di Sudono. Di rumah sakit Sudono. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya sambil adik ini juga mempertimbangkan dengan matang, kita juga mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian akhirnya kita memutuskan Ini adalah kesukaan abik kita dan di daerah kita itu juga belum ada. Akhirnya kita memutuskan untuk mencoba mengeksekusi ubi Jalembu ini di daerah kita. Jadi akhirnya ya qodarullah sebelum ini jadi terjalan gitu ya. Ternyata qodarullah ini apa namanya abik kita ini sudah meninggal. Padahal pinginnya ini tuh juga bukanya itu sebelum waktu pas abik sakit itu. Jadi sambil apa namanya merawat gitu
0: benar,
3: ya.
0: Benar,
3: tapi
0: benar,
3: memang benar. Saat merawat itu memang qodarullah di apa ya? 5 bulan di belakang dari 2025 sampai 2006 itu kan harus ke rumah sakit terus.
0: Iya benar abik. Benar.
3: Jadi otomatis kita enggak bisa fokus ini, tapi kita sudah ada ide.
0: Okay.
3: Sudah ada ide
2: dan
3: kemudian,
2: kita mulai menyicil untuk beli-beli.
3: Akhirnya kita nyicil di situ dari mulai akhir bulan tahun 2025 kita sudah nyoba nyicil-nyicil beli apa aja sambil kita juga selalu pulang pergi bolak-balik rumah sakit karena memang kita belum bisa fokus untuk terjun di ide bisnis ini.
0: Untuk eksekusinya
3: Betul. Terus kemudian qodarullah sebenarnya kita tuh pingin bukanya tuh di Ramadan. Karena Ramadan itu kan pasti peminat ataupun ininya kan lebih seru karena
0: benar.
3: Dan kita kan juga tidak hanya ubi biasa, ada variannya juga. Akhirnya qodarullah gitu ya. Ternyata abi ini selalu dirawat intensif di rumah sakit yang apa namanya sampai yang terakhir itu 20 hari. Nah, kemudian di akhir Ramadan gitu ya, di akhir Ramadan ternyata kok abi ini dipanggil sama Allah gitu akhir ya belum terjalankan akan tapi mungkin ini sudah menjadi takdirnya gitu ya Mas. Kemudian akhirnya setelah Ramadan itu kita break untuk apa namanya libur hari libur kerja saya ataupun nanti waktu pas hari libur kita nyoba riset.
0: Oke. Okay. Udah ini ya mulai
3: riset lagi.
0: R&D-nya ya.
3: Kalau kemarin kalau sebelumnya waktu pas di masa orang tua sakit, itu kan kita nyicil beli peralatannya.
0: Oke. Okay.
3: Beli peralatan apa ya? Apa namanya? Ovennya, beli ininya, nyicil-nyicil dulu.
0: RAB-nya lah ya.
3: Benar. Oke. Nyicil dulu. Terakhir setelah kita sudah ini, setelah masa berkabungnya sudah selesai, kita kembali berusaha untuk bangkit lagi.
0: Benar.
3: Seperti itu. Dan enggak mungkin dan adik juga sudah resign dan kemudian nggak mungkin juga kembali ke Klaten, akhirnya juga harus apa namanya nemenin Umi di rumah gitu ya. Terus akhirnya kita melanjutkan riset kita, akhirnya kita juga keliling ke area-area yang penjual ubi-ubi Jalembu di daerah Tawangmangu waktu itu. Tawangmangu, kemudian bagaimana apa namanya ngovennya dan bagaimana ubinya seperti apa, itu kita riset dulu Kak. Diriset kemudian ya akhir di bulan apa ya kita udah mulai buka
2: itu bulan awal bulan 5.
0: Awal bulan 5.
2: Kemarin.
0: Kemarin banget berarti.
3: Iya, baru.
2: Baru.
3: Iya,
2: baru
3: banget ini, benar. Ini perjalanan. Ini baru banget.
2: Baru banget.
0: Baru kita banget. Udah berjalan lama 2025 gitu.
2: Tidak. Kita baru mulai nyicil itu sebenarnya dari awal bulan
3: Januari.
2: Kita udah mulai nyicil barang-barang.
0: Udah mulai ini ya, Mak.
2: Ya.
0: Kurasi barang-barang lah ya.
3: Karena memang niat awal bukanya itu kan di Ramadan. Pinginnya.
2: Lah cuma kemarin itu kita terkendala itu mau buka Ramadan itu nunggu pesanan ubi.
3: Iya.
2: Yang kita
3: itu juga ada.
2: Untuk belajar itu kan rata-rata di Tawangmangu itu kan petani pribadi. Jadi petani dari lahannya sendiri dijual untuk ubi Jalembu sendiri. Tapi kan lokal gitu loh.
3: Iya.
2: Nah, dari situ kok kita kemarin dapat janji, nanti berarti 2 minggu kita berikan ubinya. Kita tanyakan lagi, ternyata masih banyak lah, enggak terkirim-kirim. Akhirnya kita nyari informasi, qodarullah malah ketemu dengan ubi Cilembu. Nah,
0: okay.
2: Ubi Cilembu yang asli dari Sumedang.
0: Oh, malah asli dari sana?
2: Iya.
0: Kita
2: juga dari situ kita tahu arti dari Cilembu itu apa sih? Oh, ternyata Cilembu itu nama desa. Dari Sumedang sana di gunungan
0: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
0: Okay.
2: Pada Sarah ini padahal dulu itu kita kira itu Cilembu itu nama ubinya. Ternyata bukan.
0: Jenisnya
2: tapi,
0: ya.
2: Kalau jenis, sekarang baru tahu ternyata kalau jenisnya itu ubi madu gitu.
0: Okay, jenisnya ubi madu.
2: Nah, dari situ kita juga dari tahu asli dari sana, pembeli itu kita banyak yang ini tak yang sudah banyak mungkin mencoba-coba ubi itu, kita belum memberitahukan ini ubi dari Sumedang, itu dia sudah mengklarifikasi kalau ini pasti dari Sumedang ya Mas ya gitu.
3: Iya.
2: Karena dia sudah
3: para pecinta ini.
2: Pecinta tahu ubi-ubi dari teksturnya, rasanya, sampai, tekstur kulitnya.
0: Sampai sedetail itu gitu ya.
2: Beda.
3: Pelanggan.
2: Nah, Kodarullah dari situ kita juga penasaran. Kita nyoba-nyoba beli-beli sekitaran sini Madiun atau Magetan juga gitu kan. Ternyata kalau lokal itu emang beda.
0: Oh ya, iya. Apa tuh yang membedakan? Yang dari ubi Cilembu ini Sumedang versi, ya, sama lokal.
2: Ya, kalau
0: lokal
2: versi kita ya, dan juga dari orang lain,
3: pelanggan,
2: dari
3: kita.
2: Pelanggan itu dari manis, kalau dari Cilembu asli itu lebih manis, lebih creamy, terus lebih dari tekstur lembut kulit itu lebih tebel untuk biar lebih mudah untuk mengupas.
0: Oh, ada kalau dari yang dari Cilembu asli ya, dari iya, Sumedang sana itu ada tekstur creamy-nya juga.
2: Iya. Jadi lebih kayak ibaratnya kalau yang khas yang jadi ya, kadang kita nggak tahu ya, ubi itu kan dalamnya itu kadang ada ibaratnya apa ya, rusak lah. Kalau nggak ada rusak, insya Allah kan jadi. Nah, jadi itu creamy, itu kalau ibaratnya yang jadi creamy banget, mungkin kita ibaratkan tuh kayak pisang sale, tahu?
3: Iya.
0: Benar, tahu.
3: Keringkan,
0: ya
3: kan?
2: Kayak gitu. Keren. Cuma nah ini kalau lebih ini dia lebih lembut.
3: Lembut.
0: Oke. Okay.
2: Lembut banget, enak, creamy, manis banget, enak.
0: Itu kalau yang asli Cilembu ya ini ya. Kalau yang lokal nih?
2: Kalau yang lokal manis, tapi manisnya itu kayak manis ubi biasa. Terus ya, banyak lah antara kemarin kita nyoba-nyoba itu ya banyak apa ya, hasilnya itu ya kita perfektif diri sendiri ini. Kalau dari tekstur dari luar itu seperti di oven, tapi ketika dimakan itu kayak rebusan.
0: Oh, kalau dimakan kayak rebusan.
2: Dalamnya kayak direbus, tapi tekstur kulitnya itu udah kayak ovenan. Maksudnya udah
3: atau dipanggang.
0: Dipanggang ya,
2: ciri khasnya kalau di oven kan biasanya antara kulit sama daging itu memisah. Jadi mudah untuk dikupas lah. Itu udah mirip, mungkin ini full, tapi ternyata ketika dimakan kok rasanya manis, tapi enggak semanis ubi asli dari Cilembu, cuma teksturnya itu tekstur itu seperti ovenan.
0: Itu yang membedakan ya itu ya. Menarik. Jadi ceritanya dari ubi Cilembu ini, dari Kak Ai sama Kak Aziz ini ada turning pointnya awal-awal waktu itu ya, Januari itu. Ternyata dari orang tua juga suka.
3: Orang tua terinspirasi
0: dari situ. Gitu.
2: Ya untuk juga mengenang almarhum
3: Api gitu ya. Dan itu juga sudah apa namanya, kita pikirkan matang-matang ya. Karena dari sebelum itu kan memang kita sudah riset dulu apa ya. Kan kalau kalau enggak kreatif, kalau enggak ide yang berbeda, itu kan juga nanti kalau masalah bisnis apalagi mengawali itu kan juga agak sulit ya.
0: Bener, apalagi
3: daerah masih desa. Seperti itu. Jadi kita cukup apa namanya, merisetnya juga cukup lama. Jadi sela-sela libur atau sela-sela kita orang tua bisa ditinggal, itu kita nyoba keliling-keliling dulu. Seperti itu.
0: Cek market. Cek market.
3: Betul.
0: Oke, menarik. Tapi nih, kalau ngomongin soal kreatif sama inovatif di bisnis ini, apa sih yang membedakan Kak? Yang dari ubi Cilembunya Kak Ais sama Kak Aziz nih.
2: Yang membedakan itu kita,
0: apakah varian menunya atau apa?
2: Kita menggabungkan antara tradisional dan modern. Salah satunya kita ada menu varian.
0: Gimana tuh?
2: Bukan original seperti ini aja, berarti full oven selama kurang lebih 2 jam. Cara mengovennya kurang lebih 2 jam. Lah kita gabungkan dengan menu modern itu dengan varian. Karena kita juga melihat perkembangan, sekarang juga mulai ada viral tentang modern yang ubi Cilembu seperti itulah. Kita mulai inovasinya dari varian itu yang enggak terlalu ibaratnya
3: yang gak, banyak peminatnya dulu.
2: Peminatnya banyak besar dari variannya dan tidak ribet dari untuk pengelolaannya. Salah satunya varian coklat atau keju atau mix coklat keju.
0: Gimana tuh? Ubi Cilembu di mixin coklat sama keju.
2: Jadi ibaratnya secara garis besarnya nanti ubinya kita belah, kita ulenin mix biar lebih lembut. jadinya namanya? Bukan belah secara belah doang gitu kan, kelihatan cuma belah gini, tapi kita ulenin biar biar kelihatan lebih melebar lagi, biar lebih gurih. Kita kasih margarin, baru kita tambahkan coklat atau keju atau coklat keju, terakhir kita kasih susu kental manis.
0: Oke, ini teman produa pasti udah mau visualkan ya seperti apa.
3: Iya, wajib coba sih,
0: Wajib coba. Ini kalau wajib coba ini kemana nih kita harus cari spill informasinya kemana ini kak?
3: Mudah sekali kok ini.
0: Gimana ya, gimana?
3: Spill. Pinggir gimana, jalan gimana? Raya.
2: Rumahnya di pinggir jalan raya. Kita kalau ini alamatnya Takran. Bisa dicari di map UBI Cilembu Ais Aziz atau media sosial semuanya aktif. Facebook.
0: Apa itu namanya media sosialnya?
2: Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok semuanya. Semuanya masih dalam ininya masih sama UBI Cilembu
3: Ais dan Aziz.
0: UBI Cilembu Ais
3: dan Aziz.
0: Aziz. Langsung aja. Langsung aja teman-teman berdua ya. Cari sekarang ini bisa delivery order enggak sih? Kan kalau misalnya jauh nih, tapi penasaran nih teman-teman berdua bisa enggak delivery order?
3: Sementara ini kita
2: ada yang bisa. Kalau kita karena kan secara ini kan kita belum punya bahasanya karyawan ya. Jadi mungkin kalau pas kita lagi kosong, mungkin kadang bisa kalau masih dalam lingkup masih kita sampai. Kalau enggak kita nanti kayak kemarin kita mencoba jasa kayak Gojek. Nah itu nanti kita tanyakan berapa ongkirnya dari sana. Itu bisa menarik, sekarang.
0: Nah langsung aja ini teman berdua ya, DM ya UBI Cilembu Ais dan Aziz ya. Nanti kalau kalian mager bisa pakai delivery order, bisa dari Gojek. Aplikasi pihak ketiga ya teman berdua ya. Tapi nanti transaksinya langsung aja pokoknya.
2: Kita transaksi
3: juga
2: bisa
3: mudah.
2: Cash, nah. bisa QRIS.
0: Nah itu dia.
3: Mudah QRIS. Sekali sekarang.
0: QRIS itu. QRIS itu diam-diam terus-terusan itu. Oke, tapi ngomongin soal produk ya Kak Ais sama Kak Aziz ya. Ini apa yang paling customer minatin nih? Diurutin aja yang paling
2: diminatin. Kalau dari peminat, kalau muda-mudi, berarti anak muda-mudi itu varian itu. Menu varian nah, banyak kecil. Yang suka.
0: Apa tuh?
2: Ya baik coklat atau keju atau coklat keju itu banyak untuk muda-muda. Kalau kemudian untuk yang original itu rata-rata yang ibaratnya ya sudah berumur, sudah berkeluarga seperti itu kadang malah suka yang original.
3: Yang ini hobi gym, kalau anak muda yang hobi gym itu karena banyak kan, juga.
2: Kak, berarti ada manfaatnya juga kan banyak.
0: Nah ini kalau risetnya menurut Kak Ais sama Kak Aziz ini apa nih manfaatnya nih, menarik nih di sepil-sepil.
2: Manfaatnya banyak mengandung serat untuk jadi bagus
0: buat tubuh lah ya, pencernaan juga ya. Itu
3: berarti yang kalau diet-diet itu kan cocok sekali nih pengganti nasi nih.
0: Ini tadi aku langsung bacain satu, ada beberapa pertanyaan tadi yang berkaitan dengan itu. Nah ini dari akun @agus5z nya. Oh iya kak, untuk teman-teman yang punya penyakit diabetes atau kadar gula tinggi, aman gak ya mengkonsumsi UBI Cilembu ini? Gitu.
2: Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya yang karena penting jangan berlebihan.
3: Karena memang ini kan insya Allah kami ini asli. Madunya yang keluar itu memang benar-benar dari ubinya. Kita sama sekali tidak menambahkan gula atau
2: ini malah kita kalau ini kita cantumkan dalam stiker kita kadang di box itu. Ini salah satunya manfaat itu mengandung sumber energi, kaya akan serat, mengandung antioksidan, dan membantu menurunkan gula darah malahan.
0: Cocok berarti ya sesuai pertanyaannya Kak @agus5z ini ya. Ini mungkin aku langsung bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Mandiri ya kak ya. Ini dari akun @danauke1101 nih. Assalamualaikum kak. Untuk ubinya apakah harus didatangkan dari Sumedang? Silahkan.
2: Kalau selama ini kita menurut dari yang kita rasakan kayaknya harus sih untuk untuk kita ngambil kualitas premiumnya. Tapi kalau kita untuk mencari nggak premium bisa dari lokal. Makanya kadang kalau dari premium dari Sumedang biasanya harganya emang agak lebih mahal.
0: Lebih tinggi.
2: Biasanya jaraknya ya antara 2000-an lah.
0: Selisihnya lumayan lah itu ya.
3: Cuman kan kita menjaga untuk kualitasnya, karena sudah kualitas. Dari awal pernah waktu itu mencoba gitu, malah jersey-nya enggak sesuai dengan ini kan, takutnya kualitasnya enggak bagus. Lebih baik kita mahal karena, tapi kan juga tetap menjaga kualitas yang kita berikan ke pelanggan.
2: Banyak juga ibarat dari pelanggan itu kalau yang ya itu dia udah ngerasain yang lokal, berarti sebelumnya udah kesukaannya lokal, terus nyoba yang kita, dia malah berubah ke kita karena ngerasain lebih enaknya di
0: perbedaannya
2: situ.
0: Perbedaannya
2: itu lebih.
3: Ini dari pelanggan-pelanggan ini yang menyampaikan ini.
2: Yang menyampaikan seperti itu.
0: Biasanya apa nih? Aku Rere juga penasaran ini, Kak. Pelanggan-pelanggan ini biasanya komentarnya apa nih? Apa tuh yang sering yang jadi feedback atau masukan gitu?
2: Ya rata-rata lebih, ya salah satunya lebih enak, lebih manis,
3: legit.
2: Itu sih yang paling sering, paling itu karena sering, kan ciri ya. Yang di ini kan itu dan juga mungkin salah satunya makanan yang apa ya, bukan makanan apa namanya, kayak ubi-ubian itu loh namanya.
0: Pulau pendem ya.
2: Pulau pendem. Kayak gitu.
0: Untuk menunjang kesehatan teman-teman berdua ini mah ya.
2: Iya. Jadi banyak kok yang teman-teman buat diet. Kita rata-rata ya juga kemarin dari teman-teman yang nge-gym kan dekat itu juga, teman nge-gym itu banyak. Jadi habis pulang nge-gym mampir.
3: Kadang yang punya warung. Yang punya warung pun juga kadang beli itu ya. Nanti untuk pelanggan di warungnya gitu, nanti dijual bijian gitu, bisa. Gitu.
0: Bisa pada, diatur itu lah.
2: Iya.
0: Menarik ini. Jadi ini ada lagi dari akun @miftahurroman1996 ya. Ubi cilembu apakah beda dengan singkong sama ubi yang lain yang berbeda rasanya, singkong goreng gula merah itu? Apakah beda nih perbedaannya?
2: Ubi cilembu sama singkong itu jelas udah beda. Singkong itu aja yang kayu. Kalau ubi itu yang merambat.
3: Yang merambat
2: kayak merambat itu.
0: Secara tumbuhannya.
3: Secara tumbuhannya juga beda.
2: Dan juga ibaratnya kalau ubi itu kan banyak, ada yang ubi ungu, ubi madu dan lain sebagainya. Ya salah satunya kalau ini dari kita ngambil jenis itu, jenisnya ubi kita itu ubi madu. Tapi ya itu, kita itu kalau contohnya itu tempat menanam itu juga mempengaruhi hasil.
0: Tempat menanam juga mempengaruhi hasil.
2: Makanya dari situ makanya ada perbedaan ubi lokal, ubi madu lokal sama ubi madu yang asli dari Sumedang. Makanya beda rasa.
0: Menarik. Menjawab ya akun @miftahurrahman ya. Ini ada lagi dari akun @auraairac1q ini. Untuk tingkat kemanisan ubinya itu memang asli dari ubinya apa ada tambahannya, Kak?
3: 100% kita jamin insyaallah dari asli ubinya. Sama sekali tidak ada tambahan gula apapun. Kecuali kalau belinya varian ya. Varian itu tebelah, kita kasih coklat. Yang manisnya dari tambahan coklat itu tadi. Gitu, itu bedanya. Tapi kalau dari asli yang ori gitu ya, itu insya Allah 100% kita jamin itu memang dari ubi cilembunya sendiri.
2: Dan keluar madunya.
0: Ini menarik nih. Jadi asli ya Aura Aira ya, langsung aja check out ya, cek ranjang kuningnya. Ini dari akun @amin ya, @amin tanya gini, memang ada yang nggak asli kakak gitu, semacam ubi dari daerah lain atau mungkin ditambah-tambahin gitu biar manis gitu?
3: Kalau itu kan masing-masing kalau itu kan kurang, itu kan masing-masing bisnis kan punya caranya
0: masing-masing.
3: Yang jelas adalah ya kalau dari kami kita insya Allah akan menjaga kualitasnya dan juga dari mana kita ambil itu kita sudah jelas dan juga dengan kualitas rasa yang insya Allah konsisten.
0: Nah, terus ada lagi dari akun @agus5z nih. Selain olahan ubi, apakah diolah dengan bentuk lain, Kak? Seperti keripik atau olahan lainnya?
2: Untuk rencana ini nanti ada bukan keripik. Ya nanti mungkin bisa untuk berkembang ke situ.
3: Ini masih
2: masih ada rencana ini nanti akan
3: kita akan kembangkan
2: antara ke timus
3: timus ya
2: atau nanti ke
0: enak tuh.
2: Getuk.
3: ya, getuk
2: yang getuk dari ya, ubi.
3: Nanti yang isinya ada keju. Nah, nah itu
2: nanti
3: itu
2: kita frozen kan, mungkin
3: kita frozen
2: bisa.
3: Kan aman.
0: Oke. Jadi
3: itu
0: ada planning ya.
3: Okay.
2: Jadi nanti udah planningnya itu antara ada dua. Kita kasihkan moza dan coklat. Ada variannya.
0: Salah satu variannya.
2: Iya. Dan insya Allah kita yang varian ini kita sudah terdaftar untuk halalnya juga.
3: Sudah, kita sudah mendaftarkan ini. Alhamdulillah ini. Jadi semuanya sudah ada sertifikatnya.
0: Ya,
3: betul.
2: Jadi, ya walaupun kita sudah tahu ubi itu halal. Kita lebih untuk menjaga
0: itu.
3: Menjaga, betul.
0: Kredibilitas.
3: Yes, nah. Betul.
0: Terus ada lagi dari akun @kerupuktradisionalmagetan. Apakah juga dijual secara online, Kak? Shopee atau yang lain gitu.
3: Online, oke.
2: Secara online belum sih.
0: Di e-commerce gitu ya.
2: Ya kalau mungkin ada dari, kalau dicari di online mungkin ada, tapi ya kita belum memasukkan seperti itu. Nanti mungkin jangka panjangnya akan ada.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal online kan berkaitan sama ini ya, pengawetan ya ini. Yeah. Bisa nggak sih ubi itu di ubi Cilembu di frozen gitu?
2: Yang original. Nek saya pernah lihat itu ada kurang lebih bisa nanti dalam perjalanan 3 hari. Cuma itu ya harus keadaan di vakum beneran.
0: Enggak ada udara yang masuk ya.
2: Kayak gitu.
0: Menarik.
2: Kemungkinan
0: menarik.
2: Bisa. Itu ya bisa, nanti awet. Kita berarti kita riset-riset
3: riset dulu
2: biar ya, kita karena matang biar yang menerima pembeli itu
0: juga senang.
3: Wah, ya, betul.
0: Ya pokoknya biar KAI sama KAI riset
2: aja lah
0: ya.
2: Untuk berarti info-info apa gitu kan bisa melihat di media sosial.
0: Benar sekali.
2: Perkembangannya.
3: Ini banyak juga pelanggan kita ini ya. Itu malah taunya itu dari TikTok.
2: Iya, dari media sosial.
3: Dari mana, Kak? Oh iya, dari TikTok. Wah.
2: Dari Instagram.
3: Ternyata luar biasa ini. Teman-teman online iya.
2: Malah kemarin tuh ada yang dari medsos itu orangnya malah merantau di Hong Kong.
3: Terakhir iya.
2: Ya, beli. Jadi orang belinya orangnya di Hong Kong, beli untuk keluarganya di dekat
3: di Indonesia.
2: Jadi ibaratnya keluarganya ya masih sekitaran kecamatan, masih satu kecamatan, kecamatan Takeran. Ya cuma dia taunya dari media sosial, dia coba belikan. Nah, pertama beli berarti kurang lebih 5 kiloan buat keluarganya.
0: Oh, banyak itu.
3: Iya.
0: itu bukan dan, satu RT.
2: Enggak sih.
0: Enggak sampai lah.
2: Kurang lebih 5 kiloan kurang lebih. Alhamdulillah puas. Nah, terus dari itu jarak 2 hari kalau enggak 3 hari beli lagi kurang
3: beli
2: lebih
3: lagi.
2: 8
3: tambah.
2: Kilo lagi.
0: Oke, okay, loyal customer.
3: Iya.
0: Potensial customer. Oke. Review ya itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan terakhir ya, ini dari akun @user_ywg. Aduh, panjang banget namanya. Bagaimana strategi Kakak untuk bersaing dalam pasar ubi madu di tengah lokasi ubi madu di Tawangmangu, mengingat kita berada di kawasan Tawangmangu?
3: Oke.
2: Kalau lokal ya, kalau kan di Tawangmangu kita satu agak terlalu jauh banget kalau di Tawangmangu kan. Jadi kita yo masih jauh lah untuk ke Tawangmangunya. Jadi dan juga lingkupnya kita itu lingkup masih jarang untuk jualan ubi Cilembu. Jadi mungkin masih satu atau mungkin ada ya nggak tahu ubinya antara lokal atau yang dari asli Cilembu. Itu mungkin di pasar-pasaran kayak Pon, Paing dan lain sebagainya itu kadang ada kayak gitu.
0: Tapi aku juga penasaran sebenarnya, Kak. Ini sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan penting. Ini ada enggak sih tantangan terbesarnya saat memulai usaha bisnis Cilembu ini? Sejauh ini yang paling diingat apa? Challenge-nya ini. Tingkat kesulitannya apa tuh yang paling sulit?
3: Tantangannya karena kita itu kan nyicil ya sudah. Sudah mempertimbangkan dengan matang waktu itu gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini tantangannya apa ya? Yang terberat
2: ya, paling
3: itu
2: lebih ya
3: yang ini. Apa mungkin yang awal-awal
2: dana
3: itu
2: dana sih masih yang pertama. Ternyata kita kira-kira mungkin kurang lebih 5 juta ternyata lebih.
0: Di luar RAB ya.
2: Iya.
3: Perkiraan. Dari sebenarnya itu sangat
2: kita
3: jauh.
2: Perkiraan kan paling belinya paling ini dan ini
3: ternyata perlu sangat luar biasa.
2: Sangat banyak ternyata salah satunya
0: itu sering terjadi kok.
2: Terutama kita enggak mikirkan untuk cara penyimpanan ya. Ternyata itu ubi itu ada penyimpanannya. Jadi untuk nyimpan itu salah satunya nggak boleh langsung di lantai.
0: Oke.
2: Terus jarak antara ibaratnya lantai tanah dengan ubinya kurang lebih 10 cm. Itu ternyata ada.
3: Ada.
0: Kita biar langsung, enggak langsung dari nyentuh tanah.
2: Kenapa enggak nyentuh tanah itu? Salah satu kalau nyentuh kan lembab, dingin. Itu mempengaruhi hasil ubinya.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Makanya kalau kita tahu kadang kalau beli di pasar ubi atau apa kenapa kadang suka banyak yang rusak. Okay. Salah satunya penyimpanan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah, itu salah satu challenge-nya.
2: Challenge-nya. Jadi ya kita dapat ilmu lah.
0: Itu sih nih tipsnya ini buat teman-teman berdua ini ketika memilih ubi yang berkualitas tuh seperti apa tipsnya?
2: Salah satunya ya ubi yang bagus dari ubinya ya. Sebelum di oven atau pas di oven?
0: Mungkin waktu pemilihannya.
2: Kalau yang udah berarti yang masih mentah ya. Masih mentah insya Allah kalau ubinya itu satu gak kelihatan kayak
3: boler.
2: Apa ya, bongkeng.
3: Boler ya, boler atau salah. Yang kelihatan
0: itu apa itu?
3: Apa sih boler?
2: Busuk. Mulai kelihatan busuk.
3: Atau ada yang lubang-lubang.
2: Kalau gak ada ketika kita agak kupas dikit itu kalau ada lubang yang mulai kayak
3: ulat itu loh, ulat.
2: Nah itu ciri khasnya ada dua itu. Dan nanti bau sih, ada bau ciri khas ubi berarti busuk atau yang itu pasti ada bau ciri khas. Itu kalau udah kebiasaan nanti pas orangnya itu udah hafal sendiri. Oh ini berarti udah buruk. Makanya kita salah satu kenapa kita yang kita jual itu kita sortir dulu.
3: Iya. Okay.
2: Jadi insya Allah kita pembeli itu ya kita
0: dikurasi dulu ya.
2: Ya mungkin ada 1-2 yang kita emang enggak tahu karena di dalam kan.
3: Iya,
2: kalau secara fisik luar mungkin kita sudah sortir lah secara garis besarnya.
0: Okay.
3: Kita pilah-pilah dulu.
0: Dan ini targetnya apa nanti ke depannya?
2: Targetnya ya kita bisa untuk membuka cabang. Nanti ini rencana mungkin ingin ikut kayak Car Free Day di Bantaran itu.
0: Oh, Bantaran sini.
2: Iya.
0: Okay.
2: Karena kemarin ada pembeli, "Mas, coba ikutan sana, Mas, karena aku kemarin tumbak beli di sana toh, Mas. Ada ubi tapi wis gak enak tak pang langsung tak gua Mas ngoten."
0: customer.
3: Iya, customer ini pelanggan ya, gitu kan. Ini dari versi pelanggan.
2: Sebenarnya ada Bu keinginan ya, cuma kita masih dari
3: buru tenaga.
2: Kita mikirnya satu tenaga, kedua mikir untuk ubinya yang secara ini kita itu masih berarti kekurangan.
3: Masih kurang.
0: Oke, stoknya.
3: Belum ya stoknya.
2: Karena ubi itu ternyata yang untuk di oven itu tidak bisa fresh. Harus layu
3: ngimbu.
2: Minimal 7 hari.
0: Oh, kalau yang di oven itu.
2: Heeh. Yeah. Gitu. 7 hari enggak boleh berarti kena air terutama. Itu harus
3: itu tadi,
2: 7
3: terkait penyimpanan.
2: 7 hari minimal.
0: Okay.
2: Semakin lebih itu semakin manis nanti hasilnya.
0: Oke, okay. Itu tadi.
3: Semakin
0: ya.
3: Keluar.
2: Madunya semakin keluar.
0: Berarti targetnya itu ya.
3: Kita nyoba baru 3 hari itu ya. Bantat hari. Akhirnya jadinya. Enggak jadi.
0: Oh, enggak jadi.
3: Meskipun itu padahal kita juga udah beli maksudnya ubinya pasti kita udah premium ya dari
2: matang. Matang.
3: Matangnya matang.
2: Cuma dia kurang
3: tidak
2: keluar
3: sesuai,
2: madunya kurang.
0: Okay.
3: Makanya itu.
0: Karena madunya itu ya.
2: Okay. Kita nyoba itu ya itu karena kemarin tuh pertama kita pikirnya kita ngorder pesanan yang ini 200 kilo. Kita planning paling 200 kilo
3: masih
2: satu bulan
3: gitu perkiraan awalnya.
2: Paling 1 bulan lah karena kita sebelumnya kita pas kita belajar itu kita kan sharing banyak dengan orang kan. Itu dia bilang aku 30 kilo mas sampai 1 bulan sampai keluar tunasnya nggak ada yang enggak, beli lah ini apalagi 200 kilo kan, harusnya
3: kita
2: kan apalagi
3: nyoba.
2: Paling 1 bulan kalau nggak 2 minggu lah gitu. Qadarullah malah dalam 4 hari habis.
3: Kurang dari 4 hari.
2: Dari 4 hari habis kita mikir
0: berapa kilo itu?
2: 200
0: kilo?
2: Iya.
0: Kenceng banget.

0: masih gimana biar mempercepat layu. Salah satunya dikipas, pakai kipas full 24 jam. Okay. Nah, kurang lebih itu selama 3 hari saya kipasin, ya kedulah, ya mungkin ada yang layu, tapi ada juga yang kurang. Jadinya ada yang berarti keluar madunya, ada yang enggak, jadi kayak gitu.
1: Nah, itu.
0: Okay, tapi yang paling hasil bagus itu layu dengan sendiri suhu ruang.
2: Itu yang paling bagus itu ya.
0: Itu.
2: Oke. Okay. Teman-teman yang mau belajar ini ya, soal ubi langsung aja ke Ubi Cilembu S aja nih, langsung aja tanya-tanya nanti ya. Nanti ada kelasnya sendiri.
1: Iya benar.
0: Silakan
1: hadir, iya. Atau mau jadi teman apa namanya bisnis? Oke, okay. Nah, sangat banget, boleh ya. Sekali.
2: Keren. Oke, okay, last question dari aku ini, kakak-kakakku ya.
3: Ya boleh.
2: Harapannya apa nih? Harapannya. Kedepannya.
1: Harapannya semoga ini bisa menjadi wasilah keberkahan ya, tidak hanya untuk apa namanya ke keluarga, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya ini kita bisa membuka cabang sehingga kita bisa membuka peluang usaha dan juga peluang apa namanya kerja, untuk lowongan kerja kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, harapannya nanti juga ini bisa lebih besar lagi dan apa namanya sukses lah ya, seperti itu.
2: Okay.
1: Dan dikenal lebih banyak lagi, dan teman-teman itu bisa ini apa namanya, karena ubi ini kan makanan sehat, jadi bisa beralih ke makanan sehat. Jadi menghindari biar nggak ciki-ciki dan sebagainya. Oke, ayo kita kembali ke makanan sehat.
0: Dan juga kadang terutama kita sebagai orang Jawa biasanya kalau nggak makan nasi tidak makan.
1: Nah,
0: saya kemarin pernah nyoba itu ubi yang kurang lebih ukuran yang udah matang ya, jadinya 300-an gram. Makan pagi itu udah kenyang banget sampai malam. Udah makan ubi doang.
1: Enggak perlu pakai nasi.
0: Enggak ada makan nasi.
2: Mau terbantahkan statement-nya.
0: Okay. Ya cuma ya itu, kadang udah terbantahkan, tapi kadang orang itu udah mindset-nya.
2: Iya,
0: udah
2: kalah kebiasaan.
0: Apalagi biasanya orang yang udah orang tua itu udah mindset-nya sudah sangat sulit untuk kita bantah biasanya.
2: Benar. Gitu. Oke, teman berdua ya, dari obrolan Santai Siang Muda Kreatif hari ini kita belajar itu bahwa peluang usaha itu bisa datang dari hal-hal sederhana dan dari sekitar kita gitu. Inspirasinya bisa datang dari mana aja. Nah, kisah dari cerita dari Ubi Cilembu Ais dan Aziz ini menunjukkan bahwa produk lokal pun bisa memiliki nilai ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Ini ada di garis bawahi, jika dikelola dengan baik. Bahkan RRD-nya pun lama ini kak ya. Sangat lama. Oke. Dan konsistensi, kualitas, dan pelayanan menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan customer ya, atau pelanggan ya. Semangat terus yang ditunjukkan oleh Kak Ais sama Kak Aziz ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kesabaran selalu menemukan jalannya. Benar ya? Seperti itu ya?
1: Betul.
2: Dan semoga cerita hari ini ya teman berdua ya, bisa menjadi inspirasi buat teman berdua memulai usaha sendiri. Buat terus belajar dan tidak takut mengembangkan ide usaha yang dimiliki. Nah, atau mungkin mau bikin usaha Ubi Cilembu, langsung aja ke ahlinya lah. Belajar ke ahlinya. Oke, terima kasih buat narasumber hari ini ya. Ada Kak Muhammad Abdul Aziz Wahbudin dan Kak Aisyah Mutiara Soleha ya, yang udah hadir.
1: Terima
2: kasih sama-sama. Ubi Cilembu Ais dan Aziz ini seperti yang ditampilkan di depan ini ya. Kalian penasaran, kalau mau coba langsung aja cari di Instagramnya tadi. Mungkin boleh di-spill lagi Kak, Instagram sama medsosnya tadi apa?
0: Nama Instagramnya ya,
1: Ubi Cilembu.
2: Biar langsung di spill ini.
1: Oke.
2: Dan silakan.
0: Kalau Instagramnya Ubi Cilembu Ais Aziz langsung.
2: Langsung ya.
0: Tidak ada ininya.
2: Okay.
0: Terus kalau untuk TikTok,
1: ini cuma
0: Ubi Cilembu Ais N Aziz.
2: Oke, langsung aja nanti spill langsung aja kunjungin ya. Oke, thank you banget buat teman Prodo yang sudah ini ya menemani siang hari ini ya. Dan program Santai Siang Muda Kreatif ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, staf grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Farmananda Ekerere ya. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits.

call it mine.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam Para Bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Laper. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
1: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang balado juga boleh deh buat camilan.
0: Oke. Aku pesen nasi ayam juga. Terus, wah promo, burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
1: banyak banget makanannya. Laper kronis.
0: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
1: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
0: Oke. Burger, batal. Mie pedas, hapus. Soft drink,
1: gak usah juga, gak sehat.
0: Baik, Bu Dokter.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di ruang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dul rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing. Percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah. Dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak,

0: kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit. Seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah, Mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem, Mas. Sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian dia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya, tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah Mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja Mas. Buat zikir insya Allah." "Ada tasbih Mbak?" Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. "Nah Mas, dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan." Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abullaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul?" kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera download RRI Digital. 1, 2, 3, 4.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.
1: Segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya.

0: loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Delapan ratus petugas sensus ekonomi 2026 mulai turun serentak di Kabupaten Madiun. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati, sebanyak 800 petugas sensus ekonomi 2026 resmi dilepas untuk melakukan pendekatan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelepasan petugas dilakukan di Pendopo Ronggo Jumno, Minggu 14 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menjelaskan seluruh petugas secara serentak akan melakukan pendataan lapangan di wilayah tugas masing-masing yang telah ditentukan. Menurut Wisma, petugas akan lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan sebelum melakukan pendataan langsung pada masyarakat dan

0: pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, petugas juga akan mendokumentasikan kondisi rumah tampak depan dan sanitasi rumah warga sesuai prosedur pendataan. Menurut Wisma, langkah tersebut dilakukan untuk memotret kondisi sosial masyarakat sebagai bagian dari data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026. Wisma mengatakan sensus ekonomi 2026 juga bertujuan memotret perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Mulai dari berkembangnya transaksi digital, penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga munculnya sumber penghasilan baru seperti konten kreator dan pelaku affiliate. Untuk memastikan keamanan dan keabsahan petugas, Wisma menjelaskan petugas sensus dapat dikenali melalui rompi dan surat tugas yang dibawa saat bertugas. Sementara itu, identitas petugas dapat ditunjukkan melalui aplikasi Sobat, karena kartu identitas fisik masih dalam proses. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hari juga mengingatkan kepada seluruh petugas agar sabar dalam menjalankan tugas, menjaga kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan. Menurutnya, data yang valid sangat dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan sesuai kondisi real masyarakat. Ia pun juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus resmi dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut agar hasil sensus dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Dikutip dari rri.co.id Madiun dengan judul 800 petugas sensus ekonomi 2026 mulai turun serentak di Kabupaten Madiun, yang ditulis oleh Ulfa Larasati.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sabunok na hagami di papay babayhin no na yo at sa sen ni no medikiri kitang yabelo kanan aduh bahaya babay Jojo aduh
1: apa sih ibu satu ini ribet aja dari tadi
0: itu lo bu sennya ibu tuh mau kemana ibunya belok kemana yang benar gak ibu pakai sen bahaya ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Jawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat sore teman-teman berdua ya. Welcome back di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun 95,2 FM bareng aku Reva Mananda aka Rere ya. Yang seperti biasa teman kalian di Sore Ceria edisi 15 Juni 2026 hari Senin. Kita bakal temenin kalian dengan obrolan yang seru ya, inspiratif dan penuh energi positif ya dari anak-anak muda berprestasi Kota Madiun. Karena di Sore Ceria ini kita percaya bahwa setiap prestasi itu memiliki cerita dan itu layak banget untuk dibagikan. Kali ini aku bakal ngobrol tentang dunia sporty ya, sporty yang kamu mau, bela diri yang identik dengan disiplin, mental, kuat, dan kerja keras nih. Dan menariknya itu prestasi ini diraih oleh seorang atlet muda yang masih duduk, kalau sesuai draft ini ya, masih duduk di bangku SMP namun mampu bersaing di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kalian pasti penasaran kan, langsung aja cek YouTube-nya RRI Madiun sekarang. Cek YouTube-nya RRI Madiun, pilih juara 1 Komite Plus 40 SMP Putri tingkat Provinsi Jawa Timur, atau kalian bisa dengerin lewat RRI Digital yang kalian bisa dapetin di App Store maupun di Play Store. Aku enggak usah lama-lama ya. Aku langsung aja sapa yang udah ada di studio. Nah, sumber kita kali ini di Sore Ceria ada Siva Aulia Khairunisa. Halo Siva.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik,
0: semangat banget ya emang ya hari ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena temanya kita hari ini sporty nih, sporty. Oke, buat kalian teman Pro 2 yang penasaran ya, langsung aja cek YouTube-nya RRI Madiun. Aku gak usah lama-lama, aku langsung lempar ke Siva. Siva, aku boleh dibantu kenalan dulu, say hello ke teman-teman Pro 2 yang dengerin
1: halo
0: maupun nonton sambil kenalan. Silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Hernisa. Saya sekolah di MTSN Kota Madiun. Kali ini saya duduk di bangku kelas 8 SMP, mau naik kelas 9.
0: Kelas 8 SMP berarti kelas 2 ya?
1: Iya.
0: Kelas 2. Kalian kelas 2 udah dapetin medali tingkat provinsi enggak nih teman Pro 2 nih? 2 SMP maksudnya nih. Oke, aku enggak usah lama-lama, aku langsung gini aja. Ini kan aku tadi kan baca, Rere baca draftnya kan Sif ya? Baca yeah. Draftnya itu juara 1 Komite Plus 40 SMP Putri tingkat Provinsi Jawa Timur. Berarti komite itu apa ya? Sparring ya?
1: Iya, yeah, kayak fight gitu.
0: Kayak fight gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ini sejak kapan kamu mulai menyukai karate ini ya?
1: Sebetulnya dari lulus SD itu baru masuk karate itu, baru masuk ke dunia. Iya. Yeah.
0: Berarti baru lulus SD itu baru masuk karate?
1: Iya. Yeah. Jadi masuk SMP baru.
0: Baru banget berarti?
1: Iya.
0: Yeah. Berarti baru banget ya? Oke. Dan ini apa yang ngebuat Siva tertarik nih di dunia karate nih? Apa? Pasti ada motivasinya dong. Apa nih?
1: Dari dulu sih, dari TK itu sudah suka bela diri.
0: Dari TK? Yeah. Dari TK ini teman Pro 2 ya. Oke, lanjut.
1: Dari
0: lanjut.
1: TK itu sering diajak ayah ke itu. Sebenarnya ke tinju sebenarnya.
0: Oke. Yeah. Boxing lah ya.
1: Iya. Yeah. Ya itu latihan terus gitu. Itu iseng-iseng aja sih kalau boxing itu. Karena dulu ayah itu mantan atlet tinju itu.
0: Oke, menarik. Menarik. Ini berarti ada keterkaitan lah ya, yeah, dari ayah juga ya. Oke. Terus ini berarti ayah juga yang salah satu yang mendukung ya perjalanan ini. Ya. Oke.
1: Terus SD itu suka banget olahraga sih, ikut klub badminton, lari gitu. Jadi emang sukanya di olahraga dari dulu ya.
0: Oke. Di sport lah ya.
1: Yeah.
0: Ini sportnya keren ini ya, karate teman Pro 2 ya. Oke. Terus ini Sif, apa aku juga penasaran nih. Boleh dibantu jelasin nggak soal juara 1 Komite Plus 40 SMP Putri tingkat Provinsi Jawa Timur ini? Ini sebenarnya lombanya itu seperti apa? Eventnya itu seperti apa?
1: Eventnya itu ya Provinsi Jawa Timur dalam lingkup Inkanas itu.
0: Oke. Mungkin boleh dibantu Inkanas tuh kayak apakah itu?
1: Inkanas itu perguruan.
0: Perguruan. Yeah. Jadi perguruan karate gitu ya. Dan itu gimana ke waktu Siva diumumin jadi juara satunya, itu perasaannya gimana tuh? Boleh diceritain gak?
1: Itu deg-deg banget sih, itu benar-benar.
0: Waktu itu langsung di apa, penilaiannya apa?
1: Penilaiannya gitu? Itu poinnya. Kan kalau fight itu kalau masuk berarti poin gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak-banyakan poin.
0: Banyak-banyakan poin.
1: Yeah.
0: Poin serangan gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Dan saat itu gimana tuh ceritanya? Waktu fight-nya tuh? Apakah ada kesulitan waktu fight-nya?
1: Iya, ada. Pasti itu ada sih.
0: Apa tuh?
1: Pas itu pernah jatuh juga pernah itu.
0: Ah, Berarti kalau jatuh itu poinnya masuk ke musuh ya?
1: Iya.
0: Wais, keren-keren. Dan menurut Siva ini seberapa berat persaingannya yang dihadapi dalam kejuaraan ini?
1: Biasanya tuh kalau beda-beda sih musuhnya. Kadang dapatnya yang gini, kadang dapat beda-beda.
0: Oke, kalau saat itu yang dihadapin Siva gimana?
1: Gimana ya? Awalnya deg-deg banget sih, sumpah. Gimana ya?
0: Apakah ada kesulitan tekniknya musuh itu bagus atau gimana tuh?
1: Kalau kesulitan tuh pasti sih, kesulitan tuh pasti. Ya kadang gak masuk poinnya, kadang gitu. Ya.
0: Dan untuk untuk kejuaraan ini berapa kali pertandingan, Sif?
1: Satu kali kalau saya.
0: Satu kali?
1: Iya, satu kali.
0: Satu kali dan langsung juara satu?
1: Iya.
0: Wih, keren. Dan itu challenge banget gak sih waktu itu?
1: Iya sih itu.
0: Apa-apa ya? Banget. Apa yang bikin challenge tuh?
1: Apa ya? Ya jadi deg-degan banget sih kalau pas itu.
0: Deg-degan banget.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan baru pertama kali ke luar kota.
0: Oh, baru pertama kali keluar.
1: Iya, karena kan masih baru banget masuknya itu.
0: Oke. Dan ini pasti kan kalau untuk mendapatkan juara satu ini kan pasti ada progres yang panjang kan ya, Sif ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah ini. Kalau Rere boleh tahu nih, seberapa sering sih latihannya dalam satu minggu nih?
1: Seminggu itu dua kali, tapi kalau yang ada event itu jadi setiap hari latihan.
0: Setiap hari latihan?
1: Iya. Kadang dari tempat latihannya ada. Terus kalau saya di rumah biasanya juga latihan sendiri.
0: Oke, itu mempertajam teknik juga ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi karena ada kejuaraan ini, jadi intensitas latihannya juga cukup ini ya, intens ya? Jadi bisa setiap hari latihan gitu. Pulang sekolah gitu latihan juga.
1: Iya, biasanya.
0: Oke. Menarik. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk Siva ya, Kak Siva ya. Ada dari akun Aura Aira di YouTube-nya RRI Madiun. Ini tanya begini, Kumite itu apakah cabang dari karate, Kak ya, gitu.
1: Kumite itu kalau karate itu ada jurus, ada fight. Jadi ada dua karate itu. Kalau jurus ya main jurus, kalau fight ya itu komite namanya.
0: Okay.
1: Jurus itu kata namanya.
0: Oh, kalau jurus itu kata, kalau
1: fight itu komite.
0: Ah, itu yang bedain ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Pilarnya ya, Kak Aura Aira ya. Dan ini ada lagi dia tanya gini. Plus 40 itu apakah kelas seperti halnya berat badan atau bagaimana, Kak?
1: Berat badan.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Menjawab ya Aura Aira ya. Aku bakal balik lagi soal sesi latihannya ini. Ini Siva gimana membagi cara waktu antara sekolah dan latihan ini?
1: Biasanya kalau selesai latihan itu malam itu baru kayak ngerjain PR gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau baginya gitu sih.
0: Baginya gitu. Pagi berarti pagi sekolah gitu, habis latihan, malam baru ngerjain PR gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya mau enggak mau ya karena ada kejuaraan kan itu ya. Tapi kalau ngomongin soal latihan tuh seberapa berat Siva jalaninnya? Apa yang paling berat menurut Siva?
1: Paling berat tuh fisik sih.
0: Kenapa tuh?
1: Ya capek pasti. Kalau capek pasti ya. Ngurus energi banget lah kalau fisik itu.
0: Oke. Apa tuh? Apakah ada yang paling berat tuh? Apakah soal tekniknya atau apanya itu di waktu?
1: Ya tekniknya itu. Tekniknya itu berat.
0: Berat banget.
1: Iya.
0: Oke. Dan pernah gak sih tapi Siva ngerasa lelah gitu atau pengen, aduh capek banget ini.
1: Pernah, capek banget.
0: Jadi gak ini latihannya gitu. Pernah gak sih ngerasain, oh hari ini gak usah latihan dulu deh capek gitu, pernah gak sih?
1: Pernah.
0: Gimana tuh cara ngatasinya tuh?
1: Ya dari support orang tua pastinya.
0: Gimana tuh orang tua
1: biasanya
0: support, boleh cerita gak sih?
1: Udah down gitu disemangati, katanya apa namanya, kalau emang mau jadi petarung ya itu harus prosesnya seperti itu gitu.
0: Oke. Jadi ada motivasi dari orang tua ya, dari ibu, dari ayah juga ya gitu, kalau mau jadi petarung ya prosesnya seperti ini. Oke. Tapi ini apa, waktu di fight itu, waktu di kumite itu sebelum masuk arena ngerasain gugup gak sih?
1: Iya, itu banget sih. Juga butuh mental yang ya gitu.
0: Apakah yang nonton tuh banyak banget atau gimana tuh?
1: Iya, yang nonton itu kan dikelilingi gitu.
0: Gimana Siva ngebangun rasa percaya diri waktu itu?
1: Ya anggap semua penonton tuh gak ada gitu. Jadi udah fokus sama lawannya aja gitu.
0: Fokus sama lawannya aja. Dan saat itu lawannya sulit gak?
1: Pernah dapet yang sulit.
0: Pernah dapet yang sulit.
1: Iya, pernah dapet yang sulit.
0: Oke. apa ya, yang sebagian slotnya apa dia?
1: Lincah biasanya. Lincah, tangannya cepet gitu. Ya lincah,
0: agility-nya ya, agility-nya tinggi ya. Ini menarik, menarik, menarik. Masih banyak pertanyaan yang bakal Rere tanyain ke Sifat. Cuma kita bakal jeda sejenak untuk dengerin iklan layanan masyarakat. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di Sore Ceria 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Rere dan Siva ini, atlet karate kita ya. Oke, Sif, aku pengen tanya sebenarnya, sebelum kamu di kejuaraan tingkat provinsi ini ya, kamu udah ikuti kompetisi apa lagi nih? Mungkin di tingkat kota gitu, pernah gak?
1: Pernah.
0: Oke.
1: Dulu itu pertama kali karesidenan dulu.
0: Oke, karesidenan Madiun.
1: Iya. Habis itu kota, tingkat kota, terus habis itu provinsi juga Jawa Timur.
0: Oke, provinsi juga Jawa Timur. Oke. Dan kalau tingkat kota tuh gimana tuh? Kalau tingkat kota
1: sekota Madiun.
0: Sekota
1: jadi
0: Madiun.
1: Ya, semua perguruan yang ada di Kota Madiun ditandingkan.
0: Ditandingkan.
1: Ya.
0: Komite lagi itu tadi ya.
1: Tergantung mau kata apa komite gitu.
0: Cuma kalau mungkin ada teman-teman Pro 2 ya yang awam ya terkait apa namanya tingkatan di karate itu seperti apa sih gitu. Mungkin boleh ceritain enggak sih, Sif?
1: Karate itu ada sabuk-sabuknya gitu.
0: Gimana? Apa yang membedakan apa tuh?
1: Tingkatannya itu. Jadi yang pertama itu ada sabuk putih. Terus kuning.
0: Oke.
1: Okay. Ijo. Biru tuh ada dua. Biru tuh ada satu, biru dua.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu coklat. Coklat tuh ada coklat satu, coklat dua, coklat tiga.
0: Oke. Okay. Oh, ada tingkat-tingkatannya ya, banyak ya. Oke, menarik. Oh ya, ini sih udah banyak banget pertanyaan yang masuk di kanalnya YouTube RRI Madiun. Mungkin aku bacakan semoga terjawab semua aja ya. Ini dari akun @auraaira ini. Siva nggak takut cedera? Secara kan ini ya cewek gitu ya. Nah, gimana tuh?
1: Takut cedera sih pasti itu. Pernah kok cedera, pernah.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Oke, kenapa tuh? Kemana tuh?
1: Ya kadang kalau musuhnya enggak anu kan kebablasan gitu ya. Nah, itu pernah juga memar gitu tangannya.
0: Memar. Ya. Oke. Dan ini dari akun @supriyantosupri ya. Ini Kak mau nanya gimana cara melatih fisik wanita yang baik biar terbentuk ini gimana tuh?
1: Bisa workout. Ya, workout itu di rumah. Sama kalau di luar nge-gym tuh bisa.
0: Oke, nge-gym juga bisa. Nah, ini dari akun @AgusElimaZ, by the way, pernah trauma kena pukulan gak sih?
1: Sejauh ini sih belum ya.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Belum ya. Belum. Nah, terus dari akun @Dana nih, cara @DanaOK1101. Selain karate, Siva suka olahraga apa aja nih? Dan bagaimana cara bagi waktu antara olahraga dan belajar kamu? Tadi soal waktu udah terjawab nih, tapi soal olahraga nih apa aja nih selain karate?
1: Saya suka badminton sama lari.
0: Badminton sama running?
1: Yes.
0: Oke, keren sekali dan semangat ya ini dari akun @DanaOK nih. Terus ini apa? Ini dari akun @Amin ya, tanya gini, Siva bagaimana perjuangannya dalam event ini, dalam program ini?
1: Perjuangannya setiap hari latihan itu, setiap hari dipush terus lah pokoknya.
0: Dipush terus?
1: Yeah.
0: Oh, sama pelatih, sama coachnya?
1: Iya, yeah, di rumah juga.
0: Di rumah juga dipush juga, sama ayah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, karena ini ya, karena berhubungan sama fact ya tadi ya.
1: Kelincahan.
0: Oke. Okay. Tapi aku juga pengen tanya sih, menurut Siva nih, olahraga bela diri itu masih menarik gak sih bagi anak muda saat ini?
1: Menarik sih.
0: Kenapa?
1: Apalagi sebagai perempuan kan. Buat jaga diri lah istilahnya.
0: Jaga diri, oke. Jadi masih relevan lah ya.
1: Masih.
0: Oke. Terus, ini ada gak sih pesan buat teman-teman Siva yang seusia ya, yang ingin mencoba olahraga agar berprestasi nih, tipsnya apa nih pesannya?
1: Pesannya jangan takut sih, jangan takut untuk maju, mencoba hal baru.
0: Mencoba hal baru, itu. Oke, terus aku juga mau tanya nih, targetnya Siva nih, habis ini apa nih?
1: Jadi atlet.
0: Jadi atlet?
1: Iya, jadi atlet.
0: Oke, nanti ya.
1: Lanjutin ya.
0: Ini. Terus last question dari ini, last questionnya, pertanyaan terakhir. Harapannya Siva ini, apa nih?
1: Harapannya skillnya nambah bisa ke event-event besar di luar sana gitu.
0: Oke, skillnya nambah terus bisa ikut kejuaraan di luar sana, hanya itu? Ada lagi nggak harapannya?
1: Performanya juga bagus itu.
0: Performanya juga bagus. Oke.
1: Harapannya itu.
0: Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke ini ya, orang tua di rumah mungkin. apa tuh?
1: Kalau misalkan, ini orang tua ya? Kalau misalkan anaknya mau mencoba hal baru, jangan dilarang. Kita harus apa ya, memotivasi hal baik gitu, daripada ngelakuin hal yang tidak baik.
0: Oke. Jadi support terus ya dari orang tua ya. Oke, menarik ini. Oke, teman-teman berdua ya, dari obrolan sore ini kita belajar bahwa prestasi itu nggak datang secara instan ya. Harus banyak-banyak support, bahkan dari orang terdekat, orang tua juga ya. Karena di balik setiap kemenangan yang kita dapatkan hari ini tuh ada sesi latihan yang menguras tenaga ya, ada jerih payah juga, ada disiplin juga, kerja keras yang ngebuat nangis juga ya. Itu dilakukan secara konsisten ya. Dan Siva ini menjadi bukti bahwa usia muda itu bukanlah penghalang untuk meraih prestasi yang membanggakan, bahkan di tingkat provinsi sekalipun ya. Dan apa, karate juga ini nggak hanya mengajarkan teknik bertanding juga ya, tapi juga membentuk karakter, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Dan nilai-nilai itulah yang penting untuk dimiliki generasi muda saat ini ya. Semoga kisah ini ya, dari Soli Ceria kali ini ya, dari Siva Aulia ini menjadi inspirasi teman berdua ya, untuk terus bermimpi, berlatih, dan berjuang untuk meraih tujuan yang diinginkan. Dan thank you banget buat Siva Aulia Kairunisa yang sudah berbagi cerita inspiratif tentang perjalanan meraih juara 1 komite PES 40 SMP Putri tingkat Provinsi Jawa Timur ya. Terima kasih ya Siva ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, dan semoga prestasi yang diraih hari ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif, sehat, dan berprestasi ya tentunya ya. Oke, dan gak terasa ini udah sampai di penghujung Sore Ceria kali ini. Program ini diproduksi oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reform Ananda aka Rere ya. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Madiun, stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka seharusnya kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Jika kita bergantung hanya kepadanya, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Selayaknya manusia selalu mengandungkan harapan, cita-cita serta kebutuhannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Menurut Imam Ibnu Tamiyah, jangan pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dan teman untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat apa nih? Petang, malam. Tentunya balik lagi bareng sama aku Anjani, teman Pro 2 di malam hari ini. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24.00 ya. Tentunya dengan berbagai acara seru teman Pro 2. Ada musik live chat nanti menanti kita ya di pukul 19 sampai dengan pukul 20. Kemudian nanti masih barengan sama aku lagi di pukul 20 ya teman Pro 2, sampai nanti kita berlanjut di jaga malam. Ada juga curhat dong ya nanti di pukul 21 teman Pro 2, dan lanjut masih ada drama, masih ada jazz musik juga sampai pokoknya aman lah ya, sampai nanti menjelang kamu tidur gitu. Dan tentunya teman Pro 2, kamu gak cuma bisa dengerin kita di 95,2 FM aja atau dengerin kita di radio konvensional aja, tapi kamu juga bisa dengerin dimanapun kapanpun ya, secara gratis. Bisa streaming di rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Jadi bisa kamu download teman Pro 2 di smartphone kamu, semuanya gratis.

Tadi ada Tastara dari Virgaun ya, teman Pro 2. Dan bakal aku lanjut lagi play single-single buat kamu di sore hari ini ya. Malam, petang, apalah itu ya. Ada lagi satu single dari Angie Carvalho, teman Pro 2. Sambil kita menanti ya, bergabung dengan program 2 Jakarta buat ngikutin live musik live chat ya. Hari ini ada siapa ya teman Pro 2? Nanti deh ya, aku spill ke kamu pokoknya. Ada yang Angie Carvalho, teman Pro 2, Sebatas Mimpi, yang bakal aku play di menit ke 28 lewat lepas dari pukul 18, teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

sama Elan ya, Elan Anagra Sandaru. Nanti di pukul 19 ya, Temu Pro 2 sambil nemenin kamu. Mungkin istirahat gitu ya, layah-layah abis berkegiatan di hari ini. Atau kamu hari ini ngambil cuti nih Temu Pro 2, karena harinya kecepit gitu ya katanya. Gimana tuh nolongnya kalau kecepit? Ya nolongnya dengan cuti gitu, salah satunya ya, biar gak kecepit. Biar liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, waduh, puas ya kalau misalnya kamu bisa terus nih liburnya Temu Pro 2. Ya sambil nemenin kamu juga mungkin masih nyantai ya di hari ini, karena besok libur tentunya Temu Pro 2. Dan anak-anak sekolah pun udah ini ya, udah memasuki minggu terakhir nih sebelum libur semester ya. Aduh seneng banget nih kalau misalnya vibesnya apa sih, kelas meet sekarang masih ada gak sih Temu Pro 2? Ketahuan banget nih jaman kapan nih SMA-nya ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya Temu Pro 2 jam 19. Nanti bakal ngobrol-ngobrol seru, ada Lemo dan juga ditemenin sama Elan. Ya pastinya juga seru banget ya. Nanti pasti bakal balik lagi di RRI Madiun pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya, Temu Pro 2.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Sanya info Pro 2 juga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Informasi yang pertama, pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa yang akrab di sapa Rama kini berada di peringkat kedua klasemen sementara pembalap kejuaraan dunia Moto3 Junior FIM 2026 seusai menang di sirkuit Estoril Portugal pada hari Minggu kemarin teman Pro 2. Dikutip dari laman FIM Moto Junior, Rama yang memperkuat tim Honda Asia Dream Racing Junior kini mengoleksi 51 poin di klasemen berkat tambahan 25 poin dari Estoril. Dia hanya berjarak 7 poin dari sang pemuncak Giulio Panglise CF Moto Aspar Junior dengan 58 poin. Hal tersebut membuat Rama yang menjadi satu-satunya pembalap Indonesia di kejuaraan dunia Moto2 Junior FIM 2026 terus membuka peluang menjuarai kompetisi tersebut pada musim ini. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Ed Sheeran mengumumkan rencananya untuk hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar itu dia sampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada hari Sabtu malam. Di sela-sela penampilannya, seperti diberitakan Daily Mail pada hari Senin, Ed Sheeran sempat terhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena Ed Sheeran ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama istrinya Cherry Seaborn serta kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan Jupiter yang berusia 4 tahun. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Music Legend. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, okay. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
5: Ya,
0: oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita tuh satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Betul. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh. Malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh. Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya iya, tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab, mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?" Iya.
0: Pegangnya mana? Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya,
2: ganti
0: betul.
2: Sendiri, kan? Betul. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh ada 2012. Wih ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Indonesia, masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga Teman Pro 2 tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih Teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Iya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin ke Teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya. Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak nggak mau, makasih.
0: Ini nggak mau. Ini punya aku ya.
1: Nggak dulu ya.
0: Tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat nggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini. Iya.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Nonton
0: banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
0: game. Ya? Oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
3: Iya, Pokemon tapi versi
0: fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga Teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh, Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin?
2: Pasti. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah kuncinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: yang
2: suka tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun, lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan.
5: Aku cinta you.
3: Lebih keras.
5: Aku cinta you.
3: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini nih kakak.
0: Boleh.
1: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii, semua
0: cute. Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak, kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku,
0: oh,
2: ini lagu anthem gitu.
0: Iya.
2: Yes.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay.
2: Ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau denger lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
7: Yang berkesan. Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
7: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke.
7: Okay. Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Kilen, ayo semangat.
7: Lihat kayak.
0: Ayo Kilen, semangat.
7: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
7: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh.
7: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya yang lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
7: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
7: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
7: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5?
7: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
4: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide aja.
0: Oh di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
3: dan
0: betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
4: Limitless? Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
4: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih. Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
4: Hasilnya kan bagus ya.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
4: Atau mereka suka denger pas
0: lagi
3: racing.
0: Iya. Lagi
3: racing. Lagi night
0: riding. Oh, lagi motor.
3: Iya, lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin. Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Sweet like princess, cute like cat,
4: yum!
3: Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock.
4: Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
10: Ada beberapa.
9: Judes ya kita.
10: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus
9: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
5: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
5: Generasi pertamanya
2: kenal.
5: Iya.
2: Wah.
5: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
3: Sharon gimana, Sharon?
2: Gimana tuh?
3: Oke.
2: Apa? Yang boleh-boleh.
3: Mm-hmm. Dari pembawaan ya.
2: Okay.
3: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
3: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-sy
3: gitu.
2: Banget.
3: Cute-sy banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
3: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke.
3: Oke.
2: Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
10: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya Sya?
3: Oh, udah, itu part saya. Itu favorit saya.
10: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
10: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
10: Tapi Sharon,
2: Hana,
10: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
10: Hana dari ke Sherlyn deh.
3: Dua-duanya.
10: Pasal aku baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
3: Aku yang baik-baik aja, aku diterima aja diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
3: Aku.
2: Enggak mungkin.
10: Tapi aku sih sebenarnya.
3: Aku juga. Kita enggak sih?
10: Enggak kayak beneran-beneran banget.
3: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
10: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
10: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
10: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
10: Iya.
3: Ah, bisa aja.
2: Dia.
6: Kalau ada keramaian.
2: Kalau ada keramaian justru ya.

0: baru.
1: Oke. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
1: kedepannya.
2: Oke.
1: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
1: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena kayak sangat wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
1: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
2: ya?
1: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
3: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
3: Kebayang.
2: pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung.
2: Jakarta.
4: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
3: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
3: Amin.
2: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
2: Banget.
0: Bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah, karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
3: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
3: Mana sih? Yeah.
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. Yeah. TikTok ada TikTok? TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Apa
0: Hana,
2: dari tadi
0: mana
2: diem
0: banget?
3: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hanya Naura diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong ayo.
0: Silakan Hana.
3: Untuk
0: Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Okay, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
3: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Oi. Yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
2: Mana mau bad mood.
0: Keren. Yes. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. itu. Oke. Okay. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
2: Amin.
0: Ada album baru.
2: Amin.
0: Ada MV baru.
2: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
2: Lemon.
0: Pamit teman Produa and bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama Jadi Boy ya di malam hari ini teman Pro 2. Setelah tadi kita asik dengerin Lemon barengan sama Elan ya teman Pro 2. Gimana tadi kamu menyimak kah? Jadi emang ya teman Pro 2, di sesi jaga malam kali ini kita pembahasannya adalah energi terbarukan ya. Meskipun berat ya teman-teman dua, aku coba cari-cari beberapa yang masuk gitu ya, yang bisa aku bagikan gitu ke kamu semuanya tentunya. Kalau ngomongin energi terbarukan gitu ya teman Pro 2, emang kaitannya erat dengan riset dan juga inovasi tentunya. Dan berkaitan juga dengan keberlangsungan lingkungan nih teman Pro 2. Riset dan inovasi memang berperan penting gitu ya dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekedar membuang menjadi pemanfaatan yang menghasilkan nilai ekonomi, energi dan manfaat lingkungan. Hal tersebut juga disampaikan ya sama Kepala Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Teknologi Bersih ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Aryo Beta Juan Silvero saat webinar BRIN From Waste to Value Emerging Technologies for Indonesia. Dan menurutnya pengelolaan sampah di Indonesia ini membutuhkan inovasi teknologi dan juga kolaborasi multi pihak nih teman Pro 2 seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan. Sementara itu ya teman Pro 2, Indonesia juga menghasilkan sekitar 145 ribu ton sampah per hari nih. Wah, banyak banget. Namun sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, padahal sampah-sampah ini tuh memiliki potensi besar gitu untuk diolah menjadi energi, bahkan bisa juga bahan bakar alternatif, kemudian bahan kimia hingga produk yang bernilai tambah lainnya. Nah, ini tantangannya nih teman Pro 2, gimana nih caranya mengolah sampah-sampah tadi biar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi gitu teman Pro 2. Jadi permasalahannya adalah di situ. Nah, BRIN ini teman Pro 2 membuat sebuah inovasi gitu ya tugasnya. Ya memang Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, ya tugasnya bikin inovasi di berbagai aspek juga nih teman Pro 2. Dan secara nasional nih timbulan sampah kita ini mencapai sekitar 68 juta ton per tahun. Bayangkan sebanyak apa itu. Tetapi hanya 25 sampai dengan 30% aja yang terkelola dengan baik. Berarti masih ada 70 sampai dengan 75% ya yang ya udah terbuang percuma gitu ya. Dan berakhir di pembuangan terbuka yang menyebabkan penumpukan sampah termasuk di TPS atau tempat pembuangan sampah yang ada di Bantar Gebang nih teman Pro 2, serta memicu emisi gas metana yang berdampak pada lingkungan. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi apa aja sih inovasi yang sudah atau sedang dikembangkan gitu ya teman Pro 2 untuk mengatasi hal-hal permasalahan seperti saat ini nih terkait dengan sampah.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: secret was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ngomongin tadi terkait dengan inovasi pengelolaan sampah ya teman Pro 2. Ini ada inovasi terbaru pengelolaan sampah plastik residu jadi bahan bakar cair petasol yang melalui teknologi pyrolysis fast pol ya teman Pro 2. Dan inovasi ini jadi solusi berbasis riset untuk mengatasi persoalan sampah plastik low value yang selama ini sulit didaur ulang nih, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Teknologi pyrolysis fast pol yang dikembangkan sama BRIN bersama para mitra ini mampu mengubah sampah plastik residu seperti kemasan multilayer, plastik campuran, dan sampah plastik yang tidak memiliki nilai jual menjadi bahan bakar cair bernama petasol. Dan inovasi tersebut mendukung penerapan ekonomi sirkular nih dengan mengubah limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat sekaligus mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, periset Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan ya dari BRIN, Heru Susanto ini juga menjelaskan teman Pro 2, pyrolisis ini merupakan proses dekomposisi termokimia yang dimana material plastik ini dipanaskan pada suhu 250 sampai dengan 350 derajat ya dengan sedikit atau tanpa oksigen. Nah, melalui proses ini plastik yang berasal dari minyak bumi ini dikembalikan menjadi bahan bakar. Dan menurutnya proses pengolahan ini membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam. Dilanjutkan dengan tahapan penjernihan ya dan penyaringan hingga diperoleh bahan bakar yang siap digunakan pada mesin diesel. Selain memberikan manfaat lingkungan, teknologi ini juga menawarkan potensi ekonomi karena biaya produksi petasol yang relatif rendah nih dibandingkan nilai pemanfaatannya. Ia juga menyebutkan ya, Temu Pro 2, semua teknologi pengelolaan sampah termasuk pyrolisis ini tidak akan banyak membantu jika sampah tidak terpilah ya, dan biaya pilah sampah sangat tinggi. Diperlukan peran masyarakat nih dalam pilah sampah sejak dari rumah tangga yang sangat penting. Jadi memang ini perlu kontribusi bersama ya, atau kerjasama gitu, masyarakatnya juga, kemudian pemerintahnya juga gitu Temu Pro 2. Kalau misalnya dari sampahnya belum terpilah gitu ya, ini juga katanya masih belum bisa efektif gitu menghasilkan petasolnya. Jadi ya harus kerjasama kuncinya. Meski demikian ya, masih diperlukan juga sejumlah penyempurnaan nih agar seluruh parameter bahan bakar ini memenuhi standar yang berlaku, termasuk terkait dengan berat, jenis, dan juga aspek regulasi. Jadi memang harus diperhatikan semua aspek gitu Temu Pro 2, biar tidak ada keribetan di masa depan. Dan juga ya Temu Pro 2, BRIN ini juga membuka peluang kerjasama nih dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor industri untuk memperluas pemanfaatan teknologi hasil riset yang menghasilkan petasol tadi itu memproduksi. Dan melalui kolaborasi antara BRIN, pemerintah daerah, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat ya, petasol ini diharapkan menjadi model pengelolaan sampah terpadu yang dapat direplikasi ya di berbagai daerah tentunya, biar pemanfaatannya juga bisa menyeluruh gitu. Inovasi ini juga menunjukkan gimana hasil risetnya BRIN bisa dihilirisasikan gitu ya, menjadi solusi nyata nih bagi lingkungan sekaligus mendukung ekonomi sirkular dan juga membangun keberlanjutan di Indonesia. Tentunya kita juga mau aja ya kalau misalnya ada sosialisasi yang diberikan gitu ya kepada masyarakat untuk menyukseskan nih
atau dalam penerapan inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan oleh BRIN maupun siapapun itu yang punya dampak positif tentunya untuk masyarakat Indonesia dan juga lingkungan sekitar kita, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, tuh bro dua masih beringat sama aja nih di malam hari ini ya. Dan tentunya kita masih akan terus berlanjut kebersamaannya nanti sampai jelang pukul 24.00 ya, tuh bro dua. Dan tentunya aku juga masih punya beberapa single, bukan beberapa, masih banyak banget. Itulah yang ingin aku ucapkan ya, teman pro 2. Di otak sih pengennya gitu, yang keluar dari mulut tuh kadang beda. Dan abis ini kita masih ada satu sesi ya, sebelum kita menuju ke drama radio ya, teman pro 2. Nanti kita masih bakal ada di Jaga Malam Curhat dong ya. Dan buat kamu yang mau gabung boleh banget kan 0811-369-7755. Ya mau request malam-malam gini juga boleh, teman pro 2, nanti aku play requestan dari kamu. Dan tentunya tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Jani Moi di malam hari ini ya. Teman Pro 2, udah jam 21 lebih 16 menit nih. Apakah kamu sudah mengantuk atau ada rencana mau begadang hari ini teman Pro 2? Karena besok libur. Kalau punya rencana begadang ya, jangan lupa atau tetap stay tune aja barengan sama kita ya teman Pro 2. Karena kenapa? Ya karena bakal aku temenin sampai nanti jelang pukul 24.00. Ada yang udah masuk dari line WhatsApp nih teman Pro 2, ada dari Zulia di Jakarta. Malam Kak Pro 2, juga malam boleh request Remuk NG Carvalho. Ya, dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya, Kak. Thank you banget Zulia di Jakarta ya. Stay tune di RRI Digital ya, Kak. Siap. Aku play langsung deh ya abis ini buat Zulia ya, yang semoga aja selalu diberikan kesehatan ya. Sehat-sehat deh ya, pokoknya baik-baik aja, semoga banyak hal baik juga terjadi di buat kamu ya, Zulia ya. Thank you banget udah setia banget request di Pro 2 ya. Pokoknya thank you banget. Special buat kamu Zulia di malam hari ini, Remuk dari NG Carvalho.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 dari mana untuk mantar baik kamu. Ah, teman Pro 2 ya. Emang sekarang ini ya, semakin banyak orang yang menggunakan AI untuk berbagi cerita atau AI chatbot ya, teman Pro 2. Untuk berbagi cerita, mencari dukungan emosional, maksudnya curhat gitu ya ke AI chatbot. Dan atau mendapatkan informasi mengenai kecemasan-kecemasan kita, stres kita, kemudian depresi dan masalah psikologis lainnya ya. Dan ini tuh emang sangat mudah diakses gitu ya, selama 24 jam yang membuat AI chatbot ini menjadi pilihan yang menarik nih kalau misalnya kamu bingung mau curhat ke siapa gitu ya. Nah, tapi teman Pro 2, para ahli ya, ini mengingatkan tentunya bahwa teknologi ini memiliki manfaat sekaligus keterbatasan ya, yang perlu kita pahami gitu teman Pro 2. Mengutip dari halodoc.com ya, teman Pro 2, sebagian orang emang merasa malu gitu ya, takut dijudge atau kesulitan mengakses layanan psikolog dan psikiater karena faktor biaya maupun keterbatasan lainnya ya. Nah, AI chatbot ini menawarkan alternatif yang mudah dijangkau gitu ya. Pengguna ini bisa mengajukan pertanyaan kapan aja tanpa perlu membuat janji atau menunggu antrian nih, langsung dijawab gitu. Dan juga chatbot ini memberikan respon secara instan ya, sehingga terasa membantu ketika seseorang membutuhkan dukungan ataupun jawaban yang cepat gitu ya. Emang banyak sih manfaatnya ya teman Pro 2, bisa memberikan informasi dasar gitu ya tentang kesehatan mental, kemudian mengajarkan teknik relaksasi sederhana gitu. Dia juga bisa tuh membantu mencatat suasana hati harian kita dan meningkatkan mengingatkan beberapa advice gitu ya teman Pro 2, dan memberikan edukasi gitu ya mengenai stres dan juga kecemasan mungkin ya. Kalau misalnya kita cerita-cerita ke AI gitu ya, lagi sedih, lagi bingung gitu ya mau mengungkapkan ke siapa gitu. Jadi mereka bisa tuh kalau hal-hal dasar gitu ya masih oke lah ya. Tapi perlu diperhatikan juga nih teman Pro 2, kalau AI chatbot ini bukan pengganti psikolog atau psikiater. Jadi tetap tidak bisa digantikan ya teman Pro 2. Dan hal yang terpenting yang perlu dipahami ya, memang bukan tenaga kesehatan mental. Chatbot tidak punya kemampuan nih untuk melakukan diagnosis, kemudian memahami seluruh konteks kehidupan seseorang maupun memberikan penilaian klinis yang kebanyakan sih kompleks ya kalau kita punya permasalahan tuh teman Pro 2. Meskipun jawaban yang diberikan terdengar meyakinkan gitu ya, tapi chatbot ya tetap bisa menghasilkan informasi yang kurang tepat nih teman Pro 2, atau gak sesuai gitu dengan kondisi individu tertentu. Jadi oleh karena itu gitu ya, hasil percakapan dengan AI sebaiknya tidak dijadikan dasar gitu teman Pro 2 dalam kamu mengambil keputusan yang berkaitan dengan medis. Jadi di satu sisi emang menurut aku juga berguna ya. Misalnya bingung gitu ya, gak punya sahabat ataupun merasa sendirian gitu ya, gak ada yang peduli. Jadi kamu memutuskan untuk curhat aja lah sama chatbot gitu. Dan ya mereka akan langsung jawab gitu ya teman Pro 2. Tapi ketika kamu udah mengungkapkan beberapa gejala gitu ya yang kamu rasakan, misalnya aku merasa sedih nih, tapi ini bingung penyebabnya sih ini gitu, kemudian apa sebenarnya aku depresi ya. Nah itu yang kalau kamu sudah menanyakan diagnosis gitu ya ke AI, itu yang
gak boleh ya teman pro 2, karena memang mereka bukan psikolog dan juga psikiater yang bisa menilai dan juga memberikan diagnosis gitu kepada seseorang yang terkait dengan kesehatan mental. Banyak juga resikonya nih teman pro 2, nanti kita bakal bahas lagi ya di sesi selanjutnya. Ada satu single dari Reality Club nih teman pro 2, Anything You Want. Ya, ini aku juga suka banget singlenya teman pro 2. Semoga kamu juga suka deh ya.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Jaga Malam barengan sama Jani Temo Pro 2. Dan lanjut ya pembahasan kita tadi meskipun tertunda agak lama ya. Resiko yang bisa terjadi gitu ya ketika kita terlalu menggantungkan atau terlalu percaya, terlalu mencurahkan segalanya kepada chatbot AI ya. Setelah satunya ada resiko informasi yang tidak akurat nih teman Pro 2. Nah, memang salah satu tantangan terbesar ya penggunaan AI ini adalah kemungkinan munculnya informasi yang tidak akurat. Dalam dunia teknologi AI, kondisi ini sering disebut sebagai hallucination, yaitu ketika sistem menghasilkan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya tidak didukung fakta yang sebenarnya, teman Pro 2. Kalau misalnya pengguna nggak memverifikasi informasi dulu ya, resiko kesalahpahaman ini juga bisa terjadi, teman Pro 2. Dalam konteks, kita ngomongnya konteks kesehatan mental ya, kesalahan informasi ini bisa berdampak cukup serius ya, karena berkaitan dengan kondisi emosional dan psikologis seseorang, teman Pro 2. Nah, sebaiknya ya, memang harus konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Kemudian kamu juga perlu nih memperhatikan privacy data ya, hindari membagikan informasi yang terlalu sensitif ya, seperti nomor identitas kamu atau nomor KTP gitu ya. Kemudian data keuangan, wah ini jangan sampai ya. Kemudian alamat rumah dan informasi medis yang sangat pribadi, yang maksudnya yang sebenarnya kamu dan dokter kamu aja yang cukup tahu gitu ya. Jangan

0: kamu mengunggah ataupun membocorkannya dengan sengaja gitu ya ke AI Teman Pro 2. Memahami kebijakan privasi platform yang digunakan juga penting nih, agar penggunanya juga tahu gimana data mereka disimpan dan juga digunakan. Ya, kamu juga perlu menggunakan AI ini sebagai pendamping aja ya Teman Pro 2, bukan sebagai pengganti. Nah, para ahli menilai AI ini bisa berperan sebagai alat pendukung ya, atau asisten kita yang membantu meningkatkan pengetahuan juga ya, khususnya terkait dengan literasi kesehatan mental. Tapi hubungan terapeutik antara manusia dan tenaga profesional ini tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh teknologi Teman Pro 2. Empati, kemudian pemahaman konteks hidup, kemudian bahasa tubuh, serta kemampuan menilai kondisi secara menyeluruh, ini merupakan hal yang masih jadi keunggulan manusia nih Teman Pro 2. Aku setuju sih, empati itu ya hanya terjadi antar manusia gitu ya Teman Pro 2. Maksudnya nggak bisa digantikan dengan AI. Dan yang terpenting sih tetap ya hubungi psikolog atau psikiater deh ya. Kalau misalnya kamu pengen udah curhat atau udah apa ya, mencoba mengungkapkan atau bercerita gitu ya dengan chatbot AI, tapi tidak menemukan jawabannya, atau tambah bingung, atau malah tambah parah gitu. Nah, itu saatnya kamu pergi ke ahlinya gitu ya Teman Pro 2, yaitu ke psikolog ataupun psikiater. Sekarang juga banyak yang bisa online gitu ya, kalaupun kamu kesulitan waktu dan lain sebagainya gitu ya, coba dulu deh online gitu. Nah, nanti kalau misalnya disarankan bertemu dengan psikolog ataupun psikiater secara langsung, nah itu berarti kamu harus emang benar-benar menyisihkan waktu gitu ya, untuk ya untuk kamu bisa berobat lah ya Teman Pro 2, karena memang tidak dipungkiri kesehatan mental emang sepenting itu juga untuk kehidupan kita.
1: Telah pergi dan kini ku
0: sang. Oke, habis ini kita masih punya drama radio ya di pukul 22. Tetap stay tune aja pokoknya di 95.2 Pro 2 Radio Mandiri, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka diklaim menginformasikan adanya program tebus motor murah Rp600.000 yang diselenggarakan oleh selebritas Raffi Ahmad. Menurut narasi yang disebarkan, warganet yang ingin mendapatkan motor murah diminta memesan melalui sebuah nomor WhatsApp.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, di akun Instagram milik Wapres Gibran Rakabuming @GibranRakabuming, tidak ditemukan informasi terkait program tebus motor murah yang diklaim diadakan oleh Raffi Ahmad. Selain itu, tidak ada informasi valid bahwa Raffi Ahmad mengadakan program tersebut.
3: Cek fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa enggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi. Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah nggak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Enggak ah, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
2: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi, Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana, Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh, Yanto. Dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar. Dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah, kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja, nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma. Aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk. Biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu, pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu, dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya ini.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanta! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas 3 kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas 4 kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 Pro 2 Radio Madu untuk mengantar baik kamu. Masih bareng sama Johnny Moyet, Tebang Pro 2 di malam hari ini ya. Udah mau jam 23 ya, Tebang Pro 2. Gak kerasa banget. Masih ada 1 jam kebersamaan kita. Nanti bakal dilanjut di Jazz Music ya, di jam 23 sampai jelang pukul 24.00. Tentunya buat temenin kamu menjelang waktu tidur ya teman Pro 2 ya. Jangan begadang, pokoknya udah siap-siap aja tidur ya teman Pro 2. Oke, special jazz music ya teman Pro 2 sampai 1 jam ke depan ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madu untuk mantar baik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real and Wilbur Bright.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Maijen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Moy kembali hadir buat nemenin kamu semuanya di pagi hari ini. Di tanggal 16 Juni 2026 ya, tanggalnya cantik nih teman Pro 2. Bertepatan dengan tahun baru Islam ya teman Pro 2, atau 1 Muharram. Dan tentunya di tahun baru ini harapan dan doanya selalu yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini teman Pro 2, meskipun tanggal merah ya, tapi kita tetap hadir buat menghibur kamu semuanya tentunya ya. Gak ada libur deh pokoknya kalau buat menghibur kamu semuanya teman Pro 2. Nanti barengan sama aku sampai jelang pukul 11 siang ya teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita masih panjang. Dan tentunya aku juga punya beberapa informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya di pukul 6 sampai dengan pukul 8 ya teman Pro 2. Kemudian nanti kita akan berbincang-bincang atau ngobrol gitu ya di pukul 8 sampai dengan pukul 9 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya aku bakal play juga requestan dari kamu teman Pro 2. Kebersamaan kita masih berlanjut ya di Spada Brem nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Nanti atau barengan sama aku atau barengan Metoru, ya lihat aja ya nanti. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya di Headlist Indonesia tentunya. Bakal play lagu-lagu hits dari musisi Indonesia. Ya cuma di situ aja ya, kebersamaan kita masih berlanjut tapi barengan sama yang lain tentunya di jam 11 sampai jelang pukul 24.00. Dan aku gak lupa juga buat ngingetin ya teman Pro 2, kalau kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita di streaming rri.co.id maupun RRI digital ya. Semuanya bisa kamu download di smartphone kamu dan tentunya gratis. Gratis buat kamu. Oke, gak usah berlama-lama ya kita berbincangnya. Langsung aja aku bakal kasih kamu jazz musik ya teman Pro 2 buat temenin kamu mengawali hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memasuki bulan Suro dalam penanggalan Jawa, masyarakat khususnya di Ponorogo selalu menyambutnya dengan tradisi yang begitu meriah, yakni Grebek Suro. Namun di balik kirab budaya dan pertunjukan reog yang megah, ternyata terdapat makna spiritual yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Grebek Suro merupakan tradisi masyarakat untuk menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Dalam Islam sendiri, Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan salah satu bulan haram tersebut adalah bulan Muharram. Momentum ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa bersama, introspeksi diri, sedekah, hingga mempererat silaturahmi antar sesama. Sahabat pendengar, tradisi Grebek Suro juga menjadi bukti bahwa Islam di tanah Jawa berkembang melalui pendekatan budaya. Para ulama terdahulu menggunakan seni dan tradisi sebagai media dakwah agar masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Karena itu, Grebek Suro tidak sembarangan diadakan, melainkan memiliki hikmah dan pelajaran yang baik, agar budaya tidak selalu bertentangan dengan agama. Selama tradisi tersebut tidak melanggar akidah dan syariat, maka budaya dapat menjadi sarana dakwah dan memperkuat persaudaraan. Dalam Grebek Suro sendiri terdapat nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui tradisi ini, masyarakat berkumpul tanpa membedakan status sosial. Mereka bersama-sama menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Namun, tentu sebagai umat Islam, kita juga perlu bijak dalam menyikapi tradisi. Jangan sampai budaya justru mengarah pada hal-hal yang berlebihan ataupun bertentangan dengan tauhid. Budaya seharusnya menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sarana mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sudah siap belum? Untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dari bencana alam, ada beberapa cara dan langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan tas siaga bencana. Yap, tas siaga bencana. Bukan ingin bencana itu datang, tapi kita tetap harus siap bila itu terjadi. Siapkan tas siaga bencanamu agar tinggal bawa saat ada evakuasi mendadak. Isi tas siaga bencanamu dengan dokumen penting seperti identitas, surat berharga, dan buku tabungan. Masukkan semuanya ke dalam plastik kedap air. Perbekalan seperti air minum, makanan siap makan atau biskuit, pakaian ganti, senter, dan perlengkapan mandi. Jangan lupa juga ya, kotak P3K dan obat-obatan. Jadi siapkan tas siaga bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali

0: disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu. Sayangnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tema Pro 2 drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan. Kali ini persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS, mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat. Sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang. Cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. Informasi selanjutnya, tema Pro 2 dari Kabupaten Ponorogo, kirab pusaka dan pawai lintas sejarah dalam rangkaian Grebek Suro di Ponorogo berlangsung meriah di hari Senin sore kemarin. Ribuan masyarakat memadati sepanjang rute yang dilalui kirab bak lautan manusia. Mereka menyaksikan arak-arakan pusaka yang dikirab dari kawasan Batoro Katong di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan atau Kota Lama, menuju Kota Tengah yang saat ini menjadi pusat pemerintahan. Ada tiga pusaka utama yang dikirap, yakni payung tunggul wulung, tombak tunggul nogo, serta sabuk akin cinde puspita. Iring-iringan pejabat Pemkab dan Forkompimda Ponorogo ikut dalam prosesi tersebut. Untuk informasi lainnya, tema Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

103,2 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Nampaknya matahari sudah muncul ya teman Pro 2. Apakah hari ini kamu ada kegiatan di hari libur ini teman Pro 2 ya? Kalau misalnya gak kemana-mana, mending sambil dengerin Pro 2 aja. Atau yang kemana-mana juga bisa ya, dengerin di mobil ya, menemani perjalanan kamu tentunya dengan aku play beberapa single yang bakal menghibur kamu tentunya teman Pro 2. Dan beberapa informasi juga sudah aku himpun lagi. Kali ini teman Pro 2, Lando Norris yang meminta McLaren tetap fokus bekerja keras demi kembali bersaing nih, memperebutkan kemenangan. Iya, sebelumnya finish ketiga ya pada Grand Prix Barcelona Catalunya di hari Minggu 14 Juni kemarin. Norris juga meraih podium keduanya musim ini setelah finish di belakang Lewis Hamilton dan George Russell. Hasil tersebut jadi pencapaian positif bagi McLaren di Barcelona setelah awal musim yang sulit nih teman Pro 2. Juara dunia bertahan itu terus membayangi Russell dan Kimi Antonelli sepanjang balapan ya, 66 putaran di sirkuit Barcelona Spanyol. Namun kecepatan duo Mercedes itu masih sulit ditandingi sama McLaren. Norris mengamankan podium ketiga setelah Antonelli gagal finish akibat masalah mesin menjelang akhir balapan. Sementara itu, Lewis Hamilton tampil impresif dengan meraih kemenangan perdana bersama Ferrari ini teman Pro 2. Ia mengaku pas kembali naik podium bersama timnya ya, dan ia menilai McLaren terus menunjukkan perkembangan sepanjang musim. Sementara itu, rekan setimnya Norris ya, Oscar Piastri hanya mampu finish di posisi kelima. Dia tertinggal lebih dari 30 detik di belakangnya Norris teman Pro 2. Piastri juga mengaku McLaren masih kekurangan performa nih dibandingkan Mercedes dan juga Ferrari. Menurutnya kelemahan itu berdampak pada daya tahan serta degradasi ban. Selanjutnya sesi balapan Formula One akan kembali digelar ya di sirkuit Red Bull Ring Austria. Rangkaian akan dimulai dengan sesi latihan di hari Jumat nanti ya teman Pro 2, 26 Juni hingga balapan utama di hari Minggu 28 Juni 2026.

0: gemerlap Piala Dunia, ada sosok-sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari gelaran Piala Dunia ya, Tomo Pro 2, Timnas Belgia terhindar dari kekalahan nih pada laga perdana Grup C Piala Dunia. Sorry, Grup G. Di Grup G ya, Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Mesir di Seattle Stadium pada hari Selasa dini hari tadi ya, Tomo Pro 2. Peran Romelu Lukaku di depan gawang menjadi faktor penting nih yang memaksa Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri pada babak kedua, dan Mesir sempat unggul lebih dulu lewat gol 6 Assaur. Belgia harus puas mengawali Piala Dunia 2026 dengan 1 poin, sementara Mesir berhasil mencatat hasil berharga nih setelah mampu menahan salah satu favorit Grup G. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal ya, dengan mendominasi penguasaan bola. Peluang pertama lahir pada menit ke-7 melalui tendangan jarak jauh Kevin De Bruyne, tetapi bola masih melebar tipis dari gawangnya Mesir. Meski terus ditekan ya, Mesir justru mampu membuka keunggulan nih pada menit ke-19. Salah memberikan umpan matang kepada Assaur yang berdiri bebas di depan kotak penalti. Assaur kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut kiri bawah gawang ya, hingga gagal dijangkau Thibaut Courtois. Tertinggal 1 gol ya, Belgia berusaha meningkatkan intensitas serangan, namun pertahanan disiplin Mesir membuat The Red Devils kesulitan nih menciptakan peluang berbahaya. Mesir bahkan hampir menggandakan keunggulan nih pada menit ke-33 saat Mustafa Zico menerima umpan dari Salah. Beruntung bagi Belgia ya, Tomo Pro 2, Courtois tampil sigap dengan menggagalkan tembakan keras pemain Mesir. Kemudian pada penghujung babak pertama, Belgia memperoleh peluang melalui Jeremy Doku, akan tetapi penyelesaian akhir permainan sayap tersebut masih melambung di atas mistar. Skor 1-0 untuk keunggulan Mesir bertahan hingga babak pertama berakhir ya, Tomo Pro 2. Dan di babak kedua, Mesir kembali mengancam lewat kombinasi Salah dan juga Assaur yang menghasilkan peluang bagi Zico serta Omar Marmoush. Namun lini pertahanan Belgia mampu melakukan blok penting nih untuk menjaga peluang mereka tetap hidup. Belgia hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-53 melalui tendangan bebas De Bruyne. Namun bolanya mengenai sisi luar tiang gawang. Jadi tekanan Belgia akhirnya membuahkan hasil. Di menit ke-66, umpan silang Thomas Meunier mengarah ke kotak penalti dan disambut pergerakan Romelu Lukaku yang masuk dari bangku cadangan nih. Upaya baik Mesir Mohamed Hani untuk menghalau bola justru berujung gol bunuh diri sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1. Aduh, sayang banget nih ya. Setelah menyamakan skor, Belgia terus mengejar gol kemenangan. Sundulan Brandon Michael pada menit ke-83 masih mampu diamankan kiper Mesir Mustafa Sober. Lukaku juga mendapatkan kesempatan emas nih di menit ke-87 untuk membawa Belgia unggul. Hanya saja sundulan striker tersebut dari jarak dekat melambung di atas mistar gawang Teman Pro 2. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir ya. Jadi pasti tetap 1-1 deh.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.